73% dari total konsumsi listrik di Indonesia terfokus di Pulau Jawa dan Bali. Konsumsi listrik wilayah DKI Jaya dan Tangerang sendiri mencapai 14% dari total konsumsi listrik nasional. 20% pemborosan energi pada sektor rumah tangga berasal dari peralatan elektronik yang standby. Kita dapat menghemat energi dengan mematikan peralatan elektronik dan mencabut colokan yang tidak terpakai. Pilih alat elektronik yang hemat energi ya. Tahukah kamu, lampu pijar 4

0: 5 watt sama terangnya dengan 9 watt lampu CFL atau 6 watt lampu LED. Ayo, gunakan lampu LED. Jangan lupa matikan lampu saat ruangan tidak digunakan. Buka tirai jendela di siang hari. Menggunakan banyak titik lampu berdaya rendah lebih hemat daripada satu titik berdaya besar. Pemilihan AC yang hemat energi sangat penting untuk mengurangi konsumsi listrik. Gunakan AC yang berlabel hemat energi dengan IIR tinggi dan teknologi inverter. Semakin banyak bintang, semakin hemat energi. Ingat ya, kalau beli AC, cari yang label bintangnya banyak. Hemat energi, hemat biaya.
1: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
2: Teringatku di masa lalu.
1: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi.

0: Mau nikah? Tentu mau punya keturunan yang sehat kan? Pastikan kamu mendownload aplikasi elektronik Siap Nikah dan Hamil atau LC-MIL 3 bulan sebelum menikah. Semua calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya diinput di aplikasi LC-MIL. Hadirnya program ini untuk memastikan setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Setiap calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan pendampingan pranikah, serta mengikuti bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. Kenapa calon pengantin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum nikah? Karena apabila ditemukan ketidaknormalan atau kondisi patologis pada calon ibu, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Harapannya pada saat menikah dan hamil, kondisi calon ibu sudah sehat. Bagi calon pengantin perempuan, pengecekan kesehatan dilakukan terhadap potensi anemia. Walau pemeriksaan wajib, syarat pemeriksaan kesehatan 3 bulan jelang nikah tidak akan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menikah. Nah, makin paham kan? Stunting dapat dicegah sejak menjadi calon pengantin. Dengan perencanaan keluarga yang baik, kita bisa hadirkan generasi terbaik.
1: Hidup sehat, baik untuk kehidupan, tubuh, dan jiwa kita.
2: Caranya rajin olahraga kan, Bu?
1: Iya, tapi bukan itu aja. Kita harus cerdik.
3: Horas, Bah! Kayak ayah, berangkat lebih pagi, udaranya lebih segar. Jadi, cukup waktu beraktivitas fisik di kantor.
1: Ibu juga biasa senam pagi bareng ibu-ibu se-RT.
4: Olahraga ngarah jag-jag, ey!
1: Bersih-bersih pun termasuk olahraga, loh.
5: Sarapan sehat sebelum beraktivitas juga, kan?
1: Iya. Kita juga harus rutin makan buah dan sayuran. Ini dulu. Dan jangan lupa cek kesehatan rutin. Mencegah kan lebih baik.
5: Hidup sehat ternyata gampang.
1: Hidup sehat dengan cerdik?
6: Pastinya.
1: Keluarga sehat, masyarakat pun sehat.

0: Nah, ini pas lagi nganggur, nemu lowongan kerja. Yuh, gajinya gede banget. Bakal kaya raya ini.
1: Jangan keburu girang dulu loh. Kemarin temanku juga nemu lowongan yang sama. Ternyata yang terjadi apa? Malah ikut perusahaan ilegal.
0: Masa sih? Ini loh, udah tertera nama perusahaannya. Pasti ini terjamin ini.
1: Kalau kataku sih, mending kita tanya dulu. Itu lowongan bener apa enggak? Perusahaannya terdaftar apa enggak? Legal apa ilegal? Jangan sampai kita sudah sampai luar negeri, perusahaannya ilegal.
0: Oh gitu ya? Oke deh, makasih warningnya Besti.
2: Online scam menjadi sebuah modus operasi lowongan kerja di media sosial yang menawarkan gaji fantastis dengan fasilitas yang banyak, seperti pengurusan tiket dan dokumen perjalanan sampai pengangkutan ke lokasi perusahaan. Warga negara Indonesia yang menjadi korban terkait modus operasi lowongan kerja ini nantinya akan diberikan pelatihan tentang penipuan online, membuat akun palsu, dan mulai beroperasi dengan jam kerja yang panjang. Masyarakat harap berhati-hati tentang bahaya lowongan kerja online yang akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, jangan sampai tergiur nih. Jika masih meragukan, bisa ditanyakan di instansi atau lembaga yang kredibel untuk mengetahui kualitas perusahaan tersebut. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3: Kang cuma foto berangkat saiki ta. Anak ketijak, dia ngarep. Kayak mau dimasuk angin.
4: Ya kalau ini sih mau kriati, mesisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbangan ini rumah diwekan.
3: Ya Allah, tapi aja dia ndo ngarep di kuroyo.
4: Aku tau ya.
3: Bahaya kanggo lar cilik. Uga kanggo Riko ya bahaya pisan iku Kang cuma
4: Ketiku yo. Kon pindah biahen soalnya ini. Kon dari nang buri biahen yuk. Mesti saya dilipok nang taubus di biahen weh.
3: Ya jadi dalam taubus. Dalam buri tuh diselendangi kok. Jadi kan ketiku. Aman lah Rene. Riko yuk aman. Tenang kok melakune.
5: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
6: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
5: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
6: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
5: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
7: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.

0: Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
1: Cat, Mbak, jangan dikomen dong. Baca aja.
0: Maaf.
1: Tolong.
0: Oke, Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting. Stunting apaan sih, Mas?
1: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting.
0: Oh, gitu.
1: Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya. Malah saya yang jelasin. Gini ya, Mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, Mbak tinggal baca, oke?
0: Oke, oke. Oke. Semua bisa berisiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda berisiko stunting.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
1: Loh, Mbak.

Kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, saya Yoga Pratama kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi pilihan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Kamis 25 Juni 2026. Awal perjumpaan, kami sampaikan informasi dari Kabupaten Pasuruan. Rekan Anggun dari Suara Pasuruan menyampaikan kabar tentang Hari Bhayangkara ke-80, Polres Pasuruan Kota menggelar olahraga bersama wujudkan sinergitas kota dan Kabupaten Pasuruan.
2: Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Polres Pasuruan Kota menggelar olahraga bersama di lapangan Wicaksana Lagawa, Selasa pagi 23 Juni 2026. Pantauan di lokasi, olahraga bersama diawali dengan fun bike keliling Kota Pasuruan yang diikuti ratusan peserta, termasuk Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo dan Wakil Wali Kota Pasuruan Muhammad Nawawi. Kemudian Kapolres Pasuruan Kota KBP Titus Yudo Uli, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, dan anggota Forpimda Kota maupun Kabupaten Pasuruan yang ikutan goes dengan rute sejauh 15 km. Dalam sambutannya, Kapolres Pasuruan Kota AKBP Titus Yudo Uli mengatakan, olahraga bersama menjadi salah satu cara untuk menjaga silaturahmi sekaligus sinergitas antara Forpimda Kota dan Kabupaten Pasuruan. Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengucapkan dirgahayu Hari Bhayangkara ke-80 untuk Polri. Ia berharap Polri akan semakin jaya dan semakin terdepan dalam melayani masyarakat.
3: Saya ucapkan terima kasih karena selama ini berkat dukungan dari Polresta Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan menjadi aman. Jadi dukungan keamanan kami perlukan untuk pertumbuhan segala sektor yang ada di Kabupaten Pasuruan. Selamat hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-80. Semoga Polri semakin jaya, semakin baik dalam melayani masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan.
2: Keseruan olahraga bersama tak berhenti sampai di sini. Puluhan hadiah besar dibagikan kepada para peserta lomba maupun saat pengundian door prize, mulai dari peralatan elektronik hingga kendaraan bermotor serta paket umroh. Anggun Suara Pasuruan melaporkan untuk Buletin Jawa Timur.
1: Setelah dari Kabupaten Pasuruan, kita menuju Kota Probolinggo. Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo menyampaikan informasi tentang pelantikan pengurus Basnas Kota Probolinggo. Wali Kota dorong optimalisasi potensi zakat.
4: Kepengurusan baru Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Probolinggo periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Wali Kota Probolinggo di Gedung Puri Manggala Bakti. Pelantikan ini menjadi momentum penguatan peran Basnas dalam mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat guna mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Probolinggo. Pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan Wali Kota Probolinggo tentang pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Basnas Kota Probolinggo periode 2026-2031 oleh Kepala Bagian Kesra Setda Kota Probolinggo Samsul Arif. Berdasarkan SK tersebut, Imanuddin Abil Fida ditetapkan sebagai Ketua Basnas Kota Probolinggo. Usai pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Probolinggo, acara dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas dan berita acara pelantikan. Ketua Basnas Kota Probolinggo, Imanuddin Abil Fida mengatakan, kepengurusan baru telah merumuskan 3 fokus utama selama masa kerja 5 tahun ke depan, yakni penguatan internal organisasi, pendistribusian zakat yang adil dan merata, serta digitalisasi dan publikasi pengelolaan zakat agar semakin transparan dan mudah diakses masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menyampaikan rasa terima kasih serta apresiasi kepada pengurus Basnas periode sebelumnya, sekaligus mengucapkan selamat kepada kepengurusan yang baru. Dirinya menilai Basnas memiliki peran strategis dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

0: Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Sementara dari Kabupaten Nganjuk, rekan Reni Kristi dari Radio Suara Anjuk Ladang mengabarkan Nyawiji Nguri-Uri Budaya Ampri Lestari, Siraman Sedudo 2026, siap semarakan wisata budaya Nganjuk.
2: Tradisi budaya legendaris Kabupaten Nganjuk Siraman Sedudo kembali akan digelar pada Minggu 28 Juni 2026 di kawasan Air Terjun Sedudo, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Tradisi yang telah berlangsung sejak masa Kerajaan Majapahit ini menjadi simbol penyucian diri lahir dan batin, sekaligus wujud rasa syukur masyarakat terhadap warisan budaya leluhur yang terus dijaga hingga kini. Tahun ini, Siraman Sedudo mengusung tema Nyawiji Nguri-Uri Budaya Amri Lestari sebagai ajakan untuk bersama-sama melestarikan budaya lokal agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Tak hanya menyuguhkan prosesi adat yang syarat nilai filosofi, Siraman Sedudo juga menghadirkan pesona alam Air Terjun Sedudo yang berada di lereng Gunung Wilis. Bahkan, terdapat keyakinan turun-temurun bahwa mandi di bawah derasnya air terjun saat prosesi Siraman Sedudo dapat memberikan kesegaran dan membuat seseorang tampak lebih awet muda. Pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap gelaran Siraman Sedudo 2026 ini dapat menjadi daya tarik wisata budaya yang semakin memperkuat identitas daerah, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Masyarakat dan wisatawan pun diundang untuk hadir dan menyaksikan langsung kemeriahan salah satu ikon budaya kebanggaan Kabupaten Nganjuk ini. Mari hadir dan menjadi bagian dari pelestarian budaya bangsa dengan menyaksikan langsung prosesi Siraman Sedudo 2026, warisan leluhur yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Nganjuk. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Setelah dari Kabupaten Nganjuk, kita bergeser ke Kota Blitar. Rekan Kirana Nisa dari Mahardika FM mengabarkan, selain untuk sekolah anak, Wali Kota Blitar arahkan gaji ke-13 untuk perkuat daya beli masyarakat.
3: Pasca pencairan gaji ke-13 ASN pada 15 Juni lalu, pemerintah Kota Blitar mengimbau ASN agar dana tersebut dimanfaatkan secara bijak. Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin dikonfirmasi reporter Elang Sakti mengatakan, gaji ke-13 diberikan untuk membantu kebutuhan pendidikan menjelang tahun ajaran baru, sehingga diharapkan dapat digunakan untuk menunjang biaya sekolah anak. Selain itu, ASN juga didorong memanfaatkan sebagian dana untuk berbelanja ke pasar tradisional maupun koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP untuk mendukung perputaran ekonomi kerakyatan. Meski demikian, Mas Ibin mengingatkan agar ASN tidak bersikap boros dan tetap menyisihkan sebagian penghasilannya untuk tabungan maupun sedekah.
4: Saya kira ya harus sesuai ya, sesuai dengan target yang pemerintah harapkan. Ya anak-anak yang sekolah terbiayai dengan baik karena sudah ada gaji ke-13.
3: Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, Heru Eko Pramono menilai gaji ke-13 sangat membantu terutama bagi ASN yang memiliki anak yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
5: Ada tidak semua ASN itu golongannya tinggi. Ada yang bahkan masih golongan 1, 2 kan. Gaji dia yang dia terima itu dengan UKT-nya lebih tinggi dari UKT gitu loh ya.
3: Heru juga menjelaskan, pencairan gaji ke-13 sengaja dipisahkan dari gaji bulanan reguler agar penggunaannya lebih terarah sesuai kebutuhan. Kirana Nisa, Mahardika FM.
1: Dari Kabupaten Tulungagung, ada rekan Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung menyampaikan kabar peninjauan jalur waduk Wonorejo oleh PLT Bupati Tulungagung tekankan perbaikan harus awet.
6: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin turun langsung meninjau kondisi jalur lingkar waduk Wonorejo yang menghubungkan Desa Wonorejo dengan Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo. Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut Kepala Dinas PUPR Erwin Novianto, Kabak Pembangunan Farid Abadi, Kepala Desa Wonorejo serta jajaran Forkopimcam Pagerwojo. Di lokasi PLT, Bupati Ahmad Barudin menyusuri sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan serta melihat progres perbaikan jalan yang sedang dikerjakan. Ia menegaskan bahwa ruas jalan tersebut memang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Ia juga meminta agar proses pekerjaan jalan dilaksanakan dengan tetap mengedepankan mutu bahan yang digunakan guna menjamin daya tahan dan keawetan infrastruktur jalan. Eko Utomo, RGR FM, Tulungagung.
1: Kita melanjutkan ke Kabupaten Lumajang. Rekan Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang mengabarkan tentang Bupati Lumajang buka Pop Cup Lumajang tahun 2026.
7: Bupati Lumajang Indah Amperawati secara resmi membuka kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten atau PopCup Lumajang tahun 2026 yang diselenggarakan di Gedung Olahraga Wirabakti Lumajang. Dalam sambutannya, Bupati Indah menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah penting bagi generasi muda Lumajang untuk membangun mental juara. Ia menekankan bahwa kemenangan bukan hanya soal hasil akhir, melainkan semangat berusaha memberikan yang terbaik. Dirinya berharap semangat profesionalisme tumbuh di setiap pertandingan sehingga mampu melahirkan bibit-bibit atlet andalan yang berkarakter kuat dan berprestasi di masa depan. Menurutnya, prestasi di tingkat daerah akan menjadi modal untuk mengangkat nama baik Kabupaten Lumajang hingga ke tingkat yang lebih tinggi.
8: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Dari Kabupaten Lumajang, kita bergerak menuju Kota Madiun. Rekan Amanda, Suara Madiun mengabarkan, Ketua TPPKK Provinsi Jatim, Arumi, terpukau hasil cipta kreasi jajan khas peringatan hari jadi, PLT Wali Kota bakal patenkan produk pemenang dan beri pelatihan khusus.
9: Gelaran cipta kreasi jajan khas rangkaian hari jadi ke-108 Kota Madiun berlangsung sukses. Kegiatan diikuti sebanyak 54 tim peserta dari TPPKK Kelurahan dan UMKM. Tak heran, puluhan jajanan khas tersaji dengan keunikan masing-masing. Gelaran yang berlangsung di Balai Kota Madiun tersebut juga dihadiri dewan juri yang tidak kaleng-kaleng. Mulai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Basin Emil Dardak, Leilani Siswandi alias pendiri Sambal Buru di Surabaya, dan Erika Puspasari Santoso, owner Bluder Cokro. Hasil penjurian memunculkan 3 juara jajanan terbaik dan 2 favorit. Jajanan terbaik pertama datang dari UMKM Kelurahan Banjarejo dengan produk King Peanut Madiun. Jajanan terbaik kedua dimenangkan TPPKK Kelurahan Pilang Bango dengan produk Dodol Asem Jawa Bango Asri. Sementara jajanan juara ketiga ada produk Suluh Kembang Kates dari tim Lentera 3 Kelurahan Oro-Oro Ombo. Sedang juara favorit 1 dari UMKM Kelurahan Pilang Bango dengan produk Kerupuk Telur Asin. Dan juara favorit 2 ada produk Pecel Maskres dari tim Suka Ceria Kelurahan Sukosari. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bahsin Emil Dardak sebagai juri kehormatan mengaku kagum dengan peserta lomba di Kota Madiun. Pasalnya peserta terlihat bersungguh-sungguh dan totalitas dengan persiapan yang sangat matang. Hal itu terlihat dari penyajian hingga penjelasan produk yang sangat detail. Setiap produk juga terdapat video proses pembuatannya. Arumi juga memuji cita rasa setiap produk yang dilombakan. Menurutnya, produk yang dilombakan memiliki rasa yang enak dan sudah layak untuk dipasarkan. Hanya butuh detail produk dan pengemasan yang menyesuaikan selera pasar, seperti ukuran dan lain sebagainya. Namun soal ide, cita rasa, dan cara pengolahan, Arumi mengatakan sudah luar biasa. Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Evogus Panuntun mengatakan bahwa produk jajanan khas dari peserta tersebut tentu merupakan aset luar biasa. Tinggal bagaimana ke depan aset-aset tersebut mempunyai standar jual-beli di tempat wisata. Produk para pemenang pun akan dipatenkan. Tidak hanya itu, mereka juga akan mendapatkan pelatihan khusus dengan menggandeng owner yang dinilai sudah berhasil. Hal itu penting agar memenuhi standar selera pasar. Kegiatan tidak akan berhenti sampai di sini. Bahkan PLT Wali Kota sudah berangan untuk menghadirkan kegiatan serupa lebih besar ke depan. Amanda, Suara Madiun.
1: Informasi terakhir dari Kabupaten Ngawi, rekan Kevin Mabek dari Suara Ngawi mengabarkan, Ngawi segera punya batalion pangan TNI AD, lahan 50 hektar mulai dibersihkan.
10: Kabupaten Ngawi segera memiliki satuan baru TNI Angkatan Darat yang difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan akan dibangun di Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren dengan memanfaatkan lahan sekitar 50 hektar. Persiapan pembangunan mulai terlihat di lapangan. 2 alat berat telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pembersihan area yang saat ini masih berupa kawasan hutan jati dan lahan pertanian. Pembangunan Yonif TP menjadi bagian dari program strategis pemerintah pusat yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan hingga tingkat daerah. Oni Anwar Bupati Ngawi mengatakan pembentukan batalion tersebut merupakan implementasi program yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Oni juga mengatakan keberadaan Yonif TP tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga berperan dalam mendukung upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Saya Kevin Mabik, Suara Ngawi.
1: Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Kamis 25 Juni 2026 telah kami hadirkan. Saya Yoga Pratama undur diri. Kita jumpa lagi di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
2: Masa muda emang seru, kompak abis.
3: Belajar bareng, gaul bareng,
4: keringetan bareng,
5: berenang bareng,
6: makan bareng,
7: digigit nyamuk juga bareng.
8: Tenang bro, gak bakal nularin HIV.
9: Tapi jangan coba-coba seks bebas.
10: Dan narkoba.
11: Bisa kena HIV AIDS, man.
12: Cegah HIV.
13: Hindari seks bebas.
14: Jauhi narkoba.
0: Batuk seorang perokok tidak hanya menandakan rusaknya paru-paru. Batuk seorang perokok adalah tanda rusaknya seluruh tubuh. Berhentilah merokok sekarang juga.
15: Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi.
16: Tahun, saya deteksi dini kanker leher rahim.
17: Saya juga.
18: Saya juga.
19: Saya juga.
20: Saya juga.
21: Kami juga.
17: Karena kanker leher rahim berbahaya dan awalnya tidak menimbulkan gejala,
18: deteksi dini dapat mencegah kanker leher rahim.
22: Jangan terlambat, setiap perempuan berisiko terkena kanker leher rahim.
23: Lebih cepat ditemukan, lebih besar kemungkinan sembuh.
24: Periksanya cepat, biayanya terjangkau.

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Eto Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Eto Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Ethno Carnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
2: Kang cuma foto berangkat saiki ta. Anak ketidak, dia ngarep. Hemat masuk angin.
3: Ya kalau ini sih mau kreatif, masisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbang di rumah diwekan.
2: Ya Allah, tapi ada diandung ngarep di kuroyo.
3: Aku tahu.
2: Bahaya kanggu lar cilik. Uga kanggu, Riko ya bahaya pisah nih kuang cuma
3: Ketiku yo. Hun pindah biahen soalnya ini. Hun dari nang buri biahen yo. Masisan dilipok nang taubus si biahen weh.
2: Ya jadi dalam taubus. Dalam buri tuh diselendangi kok. Jadi kan ketiku aman larene. Riko yo aman, tenang kok melakune.
0: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
4: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
0: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
4: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
0: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5: Mau nikah? Tentu mau punya keturunan yang sehat kan? Pastikan kamu mendownload aplikasi elektronik Siap Nikah dan Hamil atau LC-MIL 3 bulan sebelum menikah. Semua calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya diinput di aplikasi LC-MIL. Hadirnya program ini untuk memastikan setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Setiap calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan pendampingan pranikah, serta mengikuti bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. Kenapa calon pengantin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum nikah? Karena apabila ditemukan ketidaknormalan atau kondisi patologis pada calon ibu, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Harapannya pada saat menikah dan hamil, kondisi calon ibu sudah sehat. Bagi calon pengantin perempuan, pengecekan kesehatan dilakukan terhadap potensi anemia. Walau pemeriksaan wajib, syarat pemeriksaan kesehatan 3 bulan jelang nikah tidak akan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menikah. Nah, makin paham kan? Stunting dapat dicegah sejak menjadi calon pengantin. Dengan perencanaan keluarga yang baik, kita bisa hadirkan generasi terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Syahid, ya Qarib, ya Sami, ya Bashir. Duhai Allah yang maha dekat, yang maha menyaksikan, yang maha mendengar, yang maha melihat, berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar kami bisa menjadi orang yang selalu ingat dengan yakin padamu ya Rabb. Jadikan kami menjadi orang yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat, dimanapun, kapanpun, keadaan apapun. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa selalu bersyukur padamu. Tenggelamkan kami dalam rasa syukur yang tiada bertepi. Ya Allah, tolonglah kami agar semua kesibukan kami jadi ibadah yang kau ridhoi. Amin ya Rabbal Alamin. Siapakah jamaah ini yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, yang paling mulia, yang paling dicintai Allah? Jawabannya sederhana, yang paling banyak zikirnya. Kalau zikirnya terus menerus, berarti dia terus menerus menjadi orang yang spesial. Karena orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang paling banyak diingat oleh Allah secara spesial. Dan yang paling banyak diingat Allah adalah yang paling banyak ingat Allah. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Allah mengutus para nabi, rasul. Yang paling penting adalah agar manusia ini mengenal siapa Allah, kemudian jadi ingat Allah dalam berbagai bentuk. Patuh kepada Allah itu bagian dari zikrullah. Jadi semua perintah Allah itu zikrullah. Kitab-kitab diturunkan oleh Allah adalah untuk memperkenalkan Allah. Tidak ada yang terpenting dalam hidup ini selain kenal kepada Allah, lalu ingat kepada Allah dengan berbagai cara. Jadi sholat itu zikrullah, saum itu zikrullah, sedekah, zakat, haji, semua kegiatan, senyum itu zikrullah, nolong orang zikrullah. Jadi kalau pekerjaan kita cuma satu, zikrullah, itu sudah memenuhi semuanya. Karena semua amal soleh itu disebut amal soleh kalau niatnya ikhlas, itu zikrullah. Kalau yang dilakukan sesuai dengan yang Allah perintahkan, itu pun zikrullah. Jadi amal soleh itu adalah zikrullah. Jadi sebetulnya tugas kita yang paling penting ya cuma satu, yaitu zikrullah. Ibadah itu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu
adalah ketundukan, kepatuhan kepada Allah, melakukan apa yang Allah sukai dalam bentuk perkataan, perbuatan yang nampak dan tersembunyi, ya semuanya itu adalah zikrullah. Jelas? Pertanyaannya, gimana kita supaya zikir terus? Karena yang terjadi itu justru banyak lupanya. Salah satu di antaranya adalah yang biasa kita lakukan adalah kita juga sering zikir, tapi bukan zikrullah. Tadi sudah sempat dibahas. Ini bukan promosi ya. Niat di jalan melihat kendaraan Made in Japan. Itu saja niatnya. Ini bukan promosi sekali lagi. Ini zikir. Ada zikir itu ingat zikrullah, ingat kepada Allah. Ini zikjep. Silakan ke tempat parkir Hindo. Saya gak boleh nyebut merek ya. Yamaha, si Joku, apalagi kawas nenek ya. Zaman dulu lebih itu lagi. Lihat jam seiki, nonton TV sarip. Coba setel ayatnya, sinyohnya. Hampir dulu itu sebelum datang buatan Korea, Jepang, Jepang, Jepang, Jepang. Hanya dengan satu niat, mana produk Jepang udah bisa jik-jep terus. Jadi sebetulnya zikir itu sudah terbiasa. Coba yang jatuh cinta kepada Some One. Zaman Zaman cinta beruk dulu. Dengar nama dia aja, Rei. Di absensi ngejejer namanya, udah bergetar jiwa. Lihat lewat kelasnya aja, kok menjiwai sekali. Entah gimana kok menjiwai ini ya. Karena kita ingat ke dia. Bahkan katanya orang yang dimabuk asmara, dimanapun ada wajahnya, makan peda langsung ingat. Jadi tidak sulit zikrullah. Kalau dengan satu niat saja, saya ingin melihat ciptaan Allah, itu kita bisa jadi tidak berhenti zikir. Dengan satu niat. Setan itu minal jinnati wannas. Ada setan berbentuk jin, tidak kelihatan. Setan berbentuk manusia, tapi pekerjaannya sama, menghalangi orang mendapatkan ilmu mengenal Allah. Jadi kalau ada santri yang di sebelahnya ngobrol, coba a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin dia akan bergetar ya. Mungkin. Lanjut. Jadi apakah kita berpengalaman melihat? Coba lihat. Orang lihat lukisan, dipuji tidak pelukisnya. Wah, ini lukisan ini bagus sekali. Hebat. Lihat lukisan gunung, dipuji pelukisnya. Tapi lihat gunung asli, jarang ingat penciptanya. Boneka. Boneka sekarang luar biasa. Bisa nyanyi, bisa nangis. Lihat boneka, dipuji pabriknya, dipuji insinyurnya. Ini mah dasar buatan ini. Lihat bayi yang memainkan boneka, tidak ingat penciptanya. Ini hijab, betul tidak? Di beberapa negara ada patung lilin. Museum Madame Tussauds,
Gimana bacanya? Lihat patung itu banyak yang terpesona, saking miripnya sampai geleng-geleng kepala. Ini mirip sekali, luar biasa ini yang bikinnya. Tapi lihat yang diajak ngobrol, gak ingat tuh ke penciptanya. Lihat patung, dipuji pembuatnya. Lihat teman ngobrol, gak dipuji. Ini namanya hijab. Harusnya lihat patung terpesona, lihat lah kamu bergerak, bau lagi. Harusnya lebih terkagum-kagum, benar? Allah subhanahu wa ta'ala khaliqul huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Al-Hasyr ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan dari tiada menjadi ada tanpa harus ada contoh sebelumnya. Dan dialah yang membentuk rupa. Surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kullasyai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah Allah yang memelihara segala sesuatu. Jadi tidak ada satupun di alam semesta ini yang bukan ciptaan Allah. Seharusnya mata lihat ciptaan, hati ingat penciptanya Allah. Tapi tidak semua orang sampai ke sini. Kalau kita bisa mata lihat ciptaan, hati ingat penciptanya, beda hidup ini. Tidak hanya mata sebetulnya, telinga mendengar, pasti yang didengar ciptaan Allah. Hidung mencium sesuatu, pasti yang kecium ciptaan Allah. Benar? Lidah merasakan, kulit merasakan, pasti ciptaan Allah. Aslinya, kalau kita benar ilmunya, benar tekadnya dengan izin Allah, satu-satunya yang sulit lupa dalam hidup ini adalah lupa kepada Allah. Habis semua yang dilihat, didengar, dirasa, semuanya ciptaan Allah. Gak ada selain Allah yang menciptakan. Kita sering lihat langit, ya Allah indah benar ciptaanmu ya dek. Padahal si ade juga ciptaan Allah. Tahu ucing tak? Ucing. Nah, padahal ucing ciptaan Allah. Aduh nyamuk kurang ajar. Hi, nyamuk gak kurang ajar. Dia nyamuk bertasbih. Siapa yang kentut? Harusnya masya Allah. Allah yang menciptakan benar. Serius adik-adik. Tapi kali ini kita akan menyempitkan cara zikir kita, yaitu melihat manusia. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Bagaimana Allah lebih dekat dari urat leher? Begini. Yang mendesain kita siapa? Bagaimana surat walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini sudah sebaik-baik bentuk nih. Yang mendesain diri kita siapa? Yang membentuk rupa. Ini saya punya beberapa informasi ya. Ada ungkapan begini, man arofa nafsahu faqad arofa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi sekarang mari kita lihat di latihan zikrullah dengan melihat manusia saja dulu ya, yang tiap hari kita ketemu. Kalau lihat orang lain belum bisa zikir, lihat diri sendiri saja. Ini tubuh desain by Allah subhanahu wa ta'ala. 37 triliun katanya ya. Ini sel, tahu tiap detik berapa sel yang

hanya walaupun baru tetap tua. Begitulah hadirin yang mulia. Ini sedikit saja informasi ya. Berapa banyak coba nafas kita supaya kita mengenal Allah yang menciptakan tubuh ini. Jadi nafas kita itu sehari itu ternyata memerlukan 12.000 sampai 20.000 oksigen. Dan yang oksigen murninya kurang lebih 550 liter. Kalau oksigen tidak ada, apa yang terjadi? Dalam tempo 3 sampai 5 menit, maka sel-sel kita rusak. Dalam tempo 5 menit sesudahnya, otak kita pun mulai mati, tidak ada oksigennya. Dan dalam tempo 10 menit jantung kita berhenti. Oksigen kita tidak lihat. Tiap hari kita ngisep oksigen tanpa rasa syukur. Padahal tidak dikasih aja 5 menit udah beda nih. Jangan 5 menit, coba pinjam kantong kresek Ustaz ya. Siapa di sini yang paling keker? Yang paling kuat? Enggak usah Ustaz, jangan. Enggak, jangan. Ustaz ajalah ya. Ini Ustaz nomeni soleh pisan. Bungkus pakai kantong kresek. Sebutkan ingin apa. Lama-lama keinginannya cuma satu. Ingin apa? Pengen dilepas. Pengen nikah, pengen. Pengen rumah bagus, pengen. Lama-lama cuma satu, pengen napas. Tidak akan lebih dari semenit, itu susah. Benar? Kita tidak menyadari nih. Diberi oksigen gratis. Hampir 8.000 liter ya, satu tangki itu 3 tangki kita gratis. Masya Allah. Terus siapa yang menyediakan oksigen ini? Hidung kita juga gak ngerti oksigen yang mana. Minum, kita minum 2,5 sampai 3,7 liter. 60 sampai 70% badan ini air, cairan. Makanya kalau kekurangan cairan, darah mengental, oksigen tidak bisa ngalir ke tubuh dengan baik, ginjal akan berusak keras, gula darah juga naik, tubuh akan lelah pusing. Kalau sudah kurang air, makanya istri Will itu zalim sekali, mau merusak saudara kita di Palestina, dihalangi dari air, berantakan tubuh seseorang tanpa air ini. Tapi Allah mencukupi air tanpa kita tahu di mana mata airnya. Tanpa kita mensterilkannya, benar? Tanpa tahu pH-nya 7, tiap hari minum. Masya Allah. Kita lihat lagi. Ada nih yang lebih menarik ya. Berapa kali jantung berdetak? Kita punya jantung tidak? Berapa jantung ini berdetak? Mulai kapan dia berdetak? Luar biasa. Otak dulu, jantung dulu. Jantung dulu. Sebelum kita mikir apa-apa, jantung diciptakan Allah. Berdetak 660 sampai 100 kali per menit. Jadi dalam sehari 100.000 kali. Setahun 35 sampai 40 juta kali jantung berdetak. Saya 63 tahun, dihitung-hitung 3,5 miliar kali jantung ini berdetak. Untung enggak dol hadirin. Atau kecapean toel. Saya tidur berdetak terus. Tadi Buya setiap napas kalau bisa mengingat Allah. Ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Tiap jantung berdetak. Teorinya begitu. Dek, ya Allah. Dek, Allah. Teori begitu. Saya belum nyobain begitu. Betul.

banyaknya zikirnya. Kalau jantung tiap berdetak kita berzikir kepada Allah. Sudah lihat jantung belum? Makanya kalau mau jadi orang ikhlas, tiru jantung. Tidak mengenal lelah, tidak ada yang ingat, tidak menonjolkan diri, terus lakukan yang terbaik. Tak ada rasa terima kasih apa-apa. Yang sering menonjolkan diri tidak pada tempatnya, jadi masalah. Ambeien. Begitulah orang-orang bermasalah, sibuk dengan ingin dilihat orang. Coba mata. Punya mata kah? Berapa kali kedip sehari? Masa punya mata enggak tahu berapa kali kedip? Terhitung. Jadi mata ini tergantung, kalau mata-mata mungkin beda lagi ya. Yang suka bohong juga kelihatan dari kedipan matanya. Yang suka makan obat-obat terlarang juga dari matanya, katanya. Jadi rata-rata mata ini 8 sampai 20 kali kedip per menit. Coba ada yang bagian ngitung kedip saya enggak sempat ya. Jadi kurang lebih mata ini 1200 kali per jam. 14.000 kali per hari. Kalau tiap kedip zikir tuh 14.000, 5 juta kali per tahun. Kali 63 berapa? Makanya jangan pakai bulu mata palsu. Berat itu. Berotot nanti mas. Otot nanti mas. Ini buat apa Allah menciptakan mata ini pakai kedip? Membersihkan mata kayak wiper. Kemudian melembabkan mata. Kalau enggak kering nih. Melindungi dari debu. Juga mengatur cahaya masuk. Coba ini ada cahaya enggak pakai kedip. Kita mah enggak syukur bisa kedip, benar tidak? Malah noong aja hantem. Mata kedip lagi noong. Masya Allah. Mata ini terus dipakai lihat scrolling. Gak ingat ini Allah yang ngasih, Allah yang ngurus. Untung air matanya ngepas. Coba kebanyakan banjir air mata, gak ada wibawa. Masya Allah. Maksud saya cerita ini supaya kita tahu betapa nikmat dari Allah untuk tubuh ini luar biasa. Jadi kalau ada yang mengatakan, duh saya kurang rezeki, mau dikurangi kedip hanya sekali sehari. Gimana kalau matanya terlalu cepat berkedipnya? Mual. Bagaimana kalau lambat? Tol tabrakan ya kan? Buah. Wah, masya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Enak aja, sudah makan belum? Sudah makan belum? Enak tidak? Awas ada yang ngomong enggak enak. Hidung udah belum? Lidah dulu. Jadi di sini itu ada 2.000 sampai 8.000 papila pengecap sehingga bisa membedakan manis, pahit, asam, asin, gurih, pedas. Siapa yang ngatur lidah ini ya? Coba, pernahkah para orang tua sebelum melahirkan anak, kita harus kompakkan nih, sebab saya bikin restoran. Kalau lidah gak kompak, gak laku itu makanan. Coba kecium gak nih? Jambar roti nih ya. Nanti diceritakan. Kita gak nyadar ini. Kita gak nyadar ini lidah tuh nikmat dari Allah. Dalam bentuk menikmati makanan saja.

Dari lidah terhubung ke otak, jadi enak tuh kerasa. Masya Allah. Jarang kita, ya Allah, ya Allah. Jarang. Ini saya ceramah ini terlalu dangkal dibanding dengan nikmat yang tiada bertepi. Hanya asal tahu saja, kalau ada asin tuh bersyukur. Jangan marah sama istri. Hah, puber kedua ya? Asin itu nikmat dari Allah. Coba gak ada asinnya. Atau ketuker-tuker, ya gak? Hidung. 1 triliun jenis aroma. Nih. Di sini nih. Macam-macam. Makanya kalau ada bau-bauan itu, sabar atau syukur? Sabar dan syukur. Untuk tercium baunya, kalau sebentar syukur, kalau lama nikmat dari Allah nih, bisa mencium bau-bauan. Kalau ini rata ya, masih ingat zaman COVID kemarin kan lagi pada makan-makan ibu-ibu traktiran, ih ini gurih lah, enak ini, tapi kurang manis nih ini. Ah ini enak nih, pedas, kata yang satu. Ah enggak kok, ini emang gak ada rasa. Wah, kabur langsung semua. Karena COVID. Gak ngerti yang gak nyalamin COVID ya. Saya alumni. Penciuman-menciuman bau, menyaring udara, menghangatkan sebelum masuk paru-paru. Bakteri juga diamankan ada di sini, menghasilkan aroma identitas tubuh, menghubungkan indera rasa dengan penciuman. Kayak barusan tuh ya, nasi goreng jambar roti. Kena yuk langsung ngangkat ini ngarei. Karena ini nyambung ke sini. Tanpa hidung makanan hambar, tanpa penciuman enggak bakteri masuk. Tanpa hidung ini gak bisa mendeteksi yang bahaya. Masya Allah. Makanya kalau ada yang buang angin bagaimana? Kentut. Alhamdulillah ya Allah. Hidung saya masih mencium bau karbit seperti ini. Ada yang hidungnya rata, tenang aja. Lanjut. Ini sederhana nih. Telinga. Alhamdulillah. Dibatasi oleh Allah hanya 20 sampai 20.000 hertz. Ini dibatasi. Di ruangan ini ada suara banyak tidak? Selain suara Agim yang ceramah, telepon seluruh dunia ada di sini. Lewat sini. Yang di Amerika, di Afrika, bunyi di sini nih lalu lintas. Alhamdulillah tidak kedengaran. Nyamuk lagi ngobrol. Ada dia. Untung gak kedengaran. Jin, kuntilanak, genderuwo lagi cemburu sama genderuwi. Alhamdulillah gak kedengaran. Coba kalau kuntilanak ngobrol. Bisa kacau pengajian ini. Benar atau benar? Untung dibatasi. Tidak terbayangkan kalau tidak dibatasi. Ini kan semua belum tentu enggak bunyi, ya kan? Miring-miring. Ngik, kedengar. Saya bisa stres. Ibu kacau ini, ngik, ngik, prat, prat, prat. Ini kan dari tadi. Kita kan bakal kentut tiap hari. Diam-diam gini tuh bukan berarti tidak kentut ini. Tapi tidak kedengaran. Benar atau benar? Astagfirullah. Pernah suatu saat, enggak akan saya ceritakan. Sedang ceramah. Enter win. Begitu. Waduh, padahal ketika nyebut begitu tuh, tidak hanya dari sini. Wah, jangan curiga, maaf. Yang di belakang aman kok hari ini. Masya Allah. Masya Allah. Makanya kalau orang mengingat karunia Allah tuh ya, bisa nangis Bombay,
Nangis. Jadi di antara tangisan yang sangat nikmat itu ya, satu, nikmat menangis mensyukuri limpahan karunia Allah. Aduh, itu bisa nangis terseduh-seduh. Yang kedua, nangis memohon ampunan Allah, menyesali dosa. Yang ketiga, nangis, ah, ini tinggi tingkatannya, karena cinta dan rindu kepada Allah. Itu bisa nangis. Orang cinta ke manusia aja bisa nangis, betul? Kangen itu bisa bikin nangis. Ke orang bisa kangen, nangis. Apalagi yang sudah mengenal Allah, bisa bersimbah air mata tuh tiap penghujung malam. Nah, itu sedikit saja ya. Oh, tambah jangan. Telinga tadi udah. Kalau telinga ini gak bisa mendengar dengan baik, apa efeknya? Telinga ini pengatur keseimbangan.

Hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

0: qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata ya arhamar rahimin.
1: Radio Blambangan FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.
2: 88.1 Blambangan Interactive Inspirational Radio.
3: Astagfirullah ya, saya mohon ampun kepada Allah. Dulu ada santri di sini nih di mihrab. Aa doakan saya. Kenapa? Saya berenang. Terus saya mohon maaf ya. Terus tai kupingnya mengeras. Sampai dicokel enggak bisa, dibor. Saya merasa lucu banget. Masa tai kucing dibor? Eta bukan tai kucing. Kotoran telinga, astagfirullahaladzim. Ini pasti nih kepleset, ini ada dosa nih ya. Masa dari kotoran telinga jadi ke kucing, kucing bisa emosi. Astagfirullahaladzim, itu ketawa tuh ya, saya ingat saja. Masa, kok bisa sekeras sampai dibor? Ambil ketawa, terus doain juga. Udah gitu kaki saya keseleo, itu saya gak ketawa tuh. Oh iya iya iya, sampai kok lucu banget telinga dibor. Ini tidak empati. Sebelah gak kedengaran kan repot. Harusnya saya prihatin waktu itu. Tapi udah lucu ya. Besoknya yang jarang-jarang berenang, tiba-tiba diajak, pagi-pagi kita berenang di Karang Setra dulu di sana. Sebelum banyak orang, berenanglah. Selesai berenang, dung, dung, dung, langsung lompat sebelah. Keras katanya. Dibawa ke dokter, dibor hadirin. Gak tahu gimana lah. Pokoknya ada alatnya sampai keluar. Astagfirullah. Selama tidak stereo, ngimamin tidak enak. Coba tutup sebelah. Gak enak. Azan tidak enak. Baru selamat sesudah minta maaf tuh. Maafin saya ya. Untung saya gak ngetawain kakinya. Bisa pincang juga itu. Allah Maha Tahu. Ngetawain penderitaan orang. Hati-hati nih kejadian betulan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau lihat diri, langsung ingat Allah. Lihat tangan, ya Allah, ciptaanmu. Ngaca, langsung ingat Allah, ya Allah. Ini hidung, kau yang ciptakan. Mata, alhamdulillah. Gak ada yang diingat. Bukan penilaian orang yang kita ingat, tapi Allah penciptanya. Allah tahu tidak kita lagi bercermin? Bagaimana doanya? Allahumma hasanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana engkau memperindah penciptaan diri ini, maka indahkanlah akhlakku. Jangan kecewa dengan wajah ini, dengan bentuk tubuh. Sebentar ini di dunia ini, badan ini. Enggak lama. Yang lama tuh nanti di akhirat. Tapi kenapa kok orang

0: Itu cakap. Mau kayak gini ujian, mau kayak gitu ujian. Sejujurnya berat mana ujiannya? Pas-pasan atau kinclong? Berat mana? Cakep atau biasa aja? Hah? Yang cakep lebih berat ujiannya karena pengen dilihat orang cakepnya. Mempertahankan kecakepan itu capek. Dan tidak mungkin cakep seumur-umur. Pasti jadi cayot, cakep peot, ya kan? Enggak lama ini. Tubuh kayak gini enggak lama. Puncaknya kita tuh umur 30-an. Sesudah itu udah memeot. Enggak ada masalah. Mau peot, mau pori-pori ini, mau beruban, mau rontok. Dinikmati saja apa yang Allah lakukan kepada ciptaannya, benar? Tuh kan, gak usah repot-repot pengen dinilai orang. Nah, yang menilainya juga sama. Jangan kecewa, jangan minder. Sebentar, maaf ya Gus, Agus ditakdirkan oleh Allah kecewa tidak Gus? Begini Gus, jawab. Karena Agus di sini terus jadi sasaran. Gus,
1: yeah.
0: Jalan susah,
1: yeah.
0: Bergerak susah,
1: yeah.
0: Bicara susah,
1: yeah.
0: Kecewa tidak Gus?
1: Tidak.
0: Yang benar?
1: Tidak.
0: Udah berapa tahun Agus di dunia ini?
1: 30 tahun.
0: 30 tahun
1: ya.
0: Pernah gak dikasih oksigen oleh Allah 3 menit aja
1: ya.
0: Nanti almarhum Agus ya kan. Makan ada terus Gus?
1: Ada, alhamdulillah.
0: Minum?
1: Ada.
0: Pakaian ada?
1: Ada.
0: Ada? Tempat berteduh?
1: Ada.
0: Punya istri?
1: Ada, punya.
0: Hah?
1: Punya.
0: Punya anak?
1: Punya.
0: Berapa?
1: 3.
0: Dari?
1: Dari satu istri.
0: Nah,
1: itu.
0: Ada yang kurang gak karunia Allah Gus?
1: Gak ada.
0: Gak ada?
1: Gak.
0: Punya tabungan tidak?
1: Tidak.
0: Tidak? Tapi tiap perlu ada?
1: Cukup.
0: Cukup. Masya Allah.
1: Tapi yang kurang dari kita kurang syukur.
0: Oh, yang kurang syukur. Makasih Gus. Takdir Allah Agus di sini mengingatkan kita nih. Tenang saja. Ada Allah penguasa segala-galanya. Jangan minder kalau merasa kurang. Kurang itu versi kurang syukur saja. Coba kalau saya rambut bule, mau rambut bule ini hitam, malah gak nyambung ya kan. Udah begini aja coklat. Gak usah pengen putih-putih. Nanti ngegeblek putih segini, malah horor ya kan. Enjoy saja, syukurin. Jangan somse kalau diberi kelebihan. Itu ujian, lebih berat. Tahu tepos, tebar pesona, karena dia merasa ada yang bisa membuat orang terpesona, jadi tepos. Lihat orang lain, gak usah iri, terserah Allah mau bikin orang lain seperti apa, gak ada kaitan dengan kita. Orang mau dibikin tinggi, tegap, badan bagus, cantik, mancung, ganteng, oh atletis, itu terserah Allah, bukan kapling kita. Kapling kita ini, syukurin, gak usah ngebanding-banding. Halo? Punya kelebihan jangan somse, punya kekurangan jangan mince, karena semuanya versi kita. Gak usah kagum-kagum, semuanya Allah yang ciptakan. Dan jangan meremehkan orang lain, Allah punya rencana kepada setiap ciptaannya. Ada yang dibikin tidak ada kaki, ada yang tidak bisa mendengar, ada yang tidak bisa lihat, ada yang tidak bisa bicara, ada yang pakai kursi roda. Sebentar di dunia ini, sebentar, semuanya dilihat oleh Allah, dicatat kesabarannya, keridoannya, semuanya dicatat, ada balasannya, ada balasannya. kata kita orang itu cacat, nanti pahala di akhiratnya iri. Kan ada yang di dunia ini ahlul musibah, yang memang susah aja terus. Kerja susah, bergerak susah, cari makan susah, cari jodoh susah, mau ini susah, susah. Tapi hatinya nerima, rontok dosa tiap saat itu. Ya, ada sahabat saya mungkin lagi nonton Nud Iso 40 tahun lebih berbaring, gak bisa apa-apa. Ibu meninggal, bapak meninggal, tapi tetap Allah mencukupi rezekinya. Gak bisa pergi kemana-mana, bergerak aja tidak bisa. Ada hitungannya di sisi Allah. Tenang Dud, gak lama di dunia. Shalom Dud, ganteng nanti di sorga. Asal Dud ke sorga ya. Kalau gak ke sorga, na'udzubillah, tutung. Na'udzubillah, tidak ada yang boleh bercita-cita sembarangan. Harus cita-cita balik ke sorga, gak akan tahan di neraka. Jangan menghina siapapun, sebentar kok di dunia. Dan kita harus siap kalau Allah melakukan sesuatu ke tubuh ini, pasti ada kebaikan. Maaf ya, ini gak akan meninggal bareng, gak akan pulang bareng nih tubuh ini. Ada yang duluan. Coba saya terawang dari sini. Ini kebanyakan gigi pulang duluan sebagiannya. Oh, tahu dari mana? Apalagi yang pulang duluan, sebagian rambut udah gak mau tumbuh lagi, ya kan? Ada yang tangannya pulang duluan, ada yang ginjal, ya. Suka-suka Allah saja. Kita terima apapun yang Allah takdirkan. Kalau makin tua, tahu cirinya? Makin melemah, makin kaku tubuh ini, tidak selentur dulu, makin berat. Kalau melangkah, bergerak, makin kurang seimbang. Deleg, deleg, deleg, deleg. Jangan diketawain. Itu bagian karunia Allah, supaya orang itu sadar bahwa hidup ini bukan punya dia, casing ini. Otot, kawat, balung, besi, leher, beton, urat, kabel, gak lama. Ah, saya gak mau cerita tentang tato. Ceritakan, jangan. Udah tahu ceritanya. Ada cucu nanya sama kakeknya, kakek kenapa kok ditatonya tato cacing? Ini bukan cacing nak, ini tato naga. Dulu kakek badannya gede karena udah tua, mengecil, memeot, jadi kayak tato cacing. Ngarang, tidak ada yang begitu. Paling juga naga peot ya kan. Makanya tidak bolehlah bertato-tato. Sebentar kok gaya tuh. Betul? Kalau lihat diri ini milik Allah, orang lain juga sama. Tebak. Presiden Trump dari Amerika, ciptaan siapa? Mas Putin. Siapa? Mike Tyson, ciptaan siapa? Tidak ada satupun manusia kecuali Allah yang ciptakan. Makanya kalau lihat, mata lihat makhluk, hati ingat Allah. Nih yang sudah menikah, istrinya ciptaan siapa? Jadi mata lihat istri, hati ingat. Ya Allah, kok ciptaanmu seperti ini? Dosa. Dulu gak begini kau ciptakan, kenapa dirubah jadi begini? Gak boleh, syukuri. Mata lihat suami, hati ingat Allah. Mata lihat orang tua, hati ingat Allah. Mata lihat anak, lihat cucu, hati ingat Allah. Pasti beda. Yang membuat bermasalah tuh gak ingat Allah. Misal, ada anak yang bunyi dah. Ah, enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Dah. Ah, enggak apa-apa, jangan dibekem, biarin aja ya. Lucu kan anak. Pasti ciptaan Allah. tanpa mengurangi rasa hormat,

0: Orang tua tidak ada yang bisa menciptakan anak. Gambar anak juga tidak sanggup. Membuat sehelai rambut saja gak akan bisa. Makanya mata lihat anak, hati ingat Allah. Ingat Allahnya gimana? Ini ciptaan Allah. Ini anak milik Allah. Ini anak setiap saat dikuasai, diurus oleh Allah. Allah yang mendetakkan jantung, Allah yang menghela nafasnya. Ini anak hatinya dibulak-balik oleh Allah, lahir batinnya pasti beda. Sekarang anak belum sesuai keinginan kita. Bekal ingat kejelekan anak atau ingat kejelekan diri? Jawab. Jawab. Ya Allah, mudah bagimu menyolehkan anak ini. Sekarang anak belum sesuai harapan. Saya belum layak dititipi anak soleh. Ampun saya ya Allah. Pasti karena dosa-dosa saya. Bekal beda. Misal ini yang sudah rumah tangga. Bapak tuh gimana sih? Langsung ingat Allah. Ya Allah, kasihan istri sudah 2 jam terus begini. Sampai ngaleleh. Bapak teh kumaha sih? Tolong ya Allah, lembutkan hatinya, tenangkan, lindungi dari tipu daya setan. Ampuni saya ya Allah, takdir ini mesti diundang oleh dosa saya. Ampun. Nggak ada yang bisa ngelembutkan hati selain Allah. Tapi orang tidak ingat Allah. Ibu teh jangan kayak gitu. Soalnya si suami itu capek tahu. Emang istri nggak capek? Oh riwuh, jangan. Karena dua-duanya kurang zikir. Ada zikir juga astagfirullah, itu juga gak bagus. Ingat Allah yang menciptakan. Maling, Allah tahu tidak maling? Begal, jawab tahu tidak? Kalau maling merencanakan maling, Allah tahu tidak? Yang benar. Kenapa Allah tahu? Karena setiap makhluk Allah yang ciptakan. Allah tahu pikiran maling, rencana maling. Maling ini mengandalkan rapat gelap. Allah tahu. Gelap gulita. Sampai tidak tahu rapat sama siapa. Saking rahasianya. Dan mereka bisik-bisik karena takut disadap. Sampai enggak kedengeran sama yang dibisikinya. Coba ini rapat luar biasa ini. Allah tahu tidak? Ada yang tersembunyi bagi Allah? Hai semua penjahat juga makhluk dalam kekuasaan Allah. Keluar dari rumah doa bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan namamu ya Allah, saya bertawakal kepadamu. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali darimu. Allah janji nih lewat Rasul. Hudita wa kufita wa wukit. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Allah tahu semua yang mau berbuat jahat. Tidak ada yang tersembunyi. Allah udah janji tuh lewat Rasul. Dijaga. Wah, ini daerah angker. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Baca ayat kursi, ngerti artinya. Allah tahu kita sedang baca ayat kursi. Allah tahu kita sedang mengagungkan Allah. Jin ciptaan siapa? Apa sulitnya bagi Allah membuat jin? pada nyingkir, betul tidak? Walaupun nakut-nakutin, dibikin aja gak kelihatan. Semua makhluk milik Allah. Ular, kalajengking, semut, kuman, bakteri, semuanya ciptaan Allah. Selain jin dan manusia, bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Zikir aja yang banyak. Makanya waliullah tuh kalau ada singa, sing, saya rezeki kamu bukan. Kalau bukan rezeki, pindahlah. Gak usah ke sini, bikin orang ketakutan. Singa bertasbih, betulan. Makanya kalau pakai bahasa tauhid, jangan takut digigit anjing, tapi takut Allah mengizinkan anjing ciptaannya menggigit kita. Jangan takut kena virus, tapi takut Allah mengizinkan virus masuk ke tubuh kita. Jangan takut dimarah istri. Kenapa ketawa? Langsung, oh, gimana wiridnya? Ayat kursi, ya kan? Kita lebih takut ke atasan, takut ke orang. Enggak akan. Tapi kok kejadian saya sudah berdoa malah digigit anjing? Pasti ada kebaikan di sana. Mungkin akan dipertemukan dengan jodoh. Kan ada yang digigit anjing, dibawa ke klinik, terus ternyata sepekan, sebulan kemudian jadi ngerti siapa coba jodohnya. Perawat? Bukan, itu pekan yang lalu, sekarang ganti. Yaitu dokter? Bukan, sesama pasien. Wah, rugi dong digigit. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Dah, mulai sekarang mah tiap lihat makhluk ingat Allah. Dah gitu aja, zikir aja. Ya Allah, ini ciptaanmu, ciptaanmu, milikmu, dalam genggamanmu. Hanya engkau yang menguasai, engkau yang membulak-balik hati. Selamat menikmati zikrullah, melihat siapapun, apapun, semuanya pasti ciptaan Allah. Mata melihat ciptaan, hati ingat penciptanya. Terima kasih. Ya Rabb, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd, la ilaha illa ant, wahdaka la syarika lak, ya mannan badi'us samawati wal ard, ya zal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah yang maha agung, pencipta, pemilik langit, bumi, berikut segala-gala yang ada. Engkaulah yang menguasai segala-galanya dengan sempurna. Kami semua adalah milikmu ya Allah, ciptaanmu, dalam genggamanmu setiap saat. Engkau menyaksikan semua perbuatan kami, tidak ada yang tersembunyi. Ya Allah, ampuni, selama ini kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni ya Allah, kami masih sering ragu kepadamu. Ya Allah, ampuni, kami lebih sibuk ingin dipuji oleh makhlukmu daripada mencari ridhomu. Hampir setiap amal-amal kami hanya ingin diketahui manusia. Ya Allah, ampuni sholat kami tidak pernah khusyuk, doa kami jarang bersungguh-sungguh. Wahai Allah, ampuni kami jarang bersyukur, bahkan jarang menyadari bahwa semua nikmat ini datang darimu. Bahkan engkau saksikan betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Ya Allah, ampuni, kami sering berburuk sangka kepadamu.
1: sering kecewa dan tidak ridho dengan takdirmu. Sering tidak sabar menghadapi ujian yang harus kami jalani. Pada setiap takdirmu pasti yang terbaik bagi kami. Ya Allah yang Maha Agung, ampuni segala dosa dan maksiat yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatawhirin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal mutawakkilin. Allahumma ij'alna minal muhsinin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Jadikan kami ahli takwa ya Allah, ahli tawakal, ahli kebaikan. Jadikan kami orang-orang yang ikhlas. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Ya Allah, Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Rob, jadikan jamaah ini jamaah yang benar-benar Engkau ridhoi. Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang membuka hati kami. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna, ibadah yang khusyuk dan ikhlas. Karuniakan kepada kami ilmu yang luas dan manfaat. Karuniakan kepada kami akhlakul karimah ya Allah, qalbun salim. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal, yang barokah. Jadikan kami ahli sedekah ya Allah. Karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi, antas Syafi. La shifaan illa shifau, shifaan la yuqadiru saqama. Ya Allah, lepaskan yang sedang dililit hutang. Engkau Maha tahu, mudah bagimu. Berikan pekerjaan yang berkah, yang mendekatkan padamu. Karuniakan jodoh terbaik yang mendambakannya ya Allah. Engkau tahu setiap jeritan hati. Karuniakan keturunan yang soleh, soleha bagi yang merindukannya. Ya Rob, berikan jalan keluar jamaah yang sedang dihimpit masalah. Ya Fatah, berikan kemudahan terkabulnya hajat-hajat yang maslahat dunia wal akhirat. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Rabb. Sempurnakan. Ya Allah, jadikan kami ahli salat yang khusyuk, ahli Quran ya Allah. Jangan biarkan sehari pun kami lepas dari Quran-Mu. Jadikan kami ahli zikir. Allahumma a'inna li dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadikan lisan ini selalu basah menyebut nama-Mu. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah. Karuniakan kepada kami akhir hayat husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, tolong saudara kami di Palestina dan di bumi manapun kau saksikan teraniaya, kuatkan imannya, sempurnakan amalnya, berikan kemenangan atas kaum yang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Amanan Radio Banyuwangi.
1: Gesitnya anakku, tapi nggak nyusahin, makan apa aja mau. Lihat Bu Sari, belanjaannya macem-macem, tapi kalau ngasih bubur nasi ke anaknya, dikit.
2: Apa kenyangnya?
1: Loh, anakku mana?
3: Jangan Rupi sembarangan.
1: Bu Bidan.
3: Bu Sari benar, bayi bukan orang dewasa. Dia butuh makanan pendamping ASI yang beragam dan seimbang seperti itu. Jadi, bukan asal kenyang, ya?
1: Oh, alah, aku salah. Seharusnya bubur nasinya seimbang.
4: Iya.
1: sini, nak. Aduh, sini. Kamu tuh gak bisa diam.
5: Salah, benerin.
1: Kalau nyuapin anak, jangan bubur nasinya aja yang dibanyakin. Tapi kasih makanan pendamping ASI yang beragam dan sehat setiap hari. Karena yang dibutuhin anak beda loh sama kita-kita.
6: Duh, Pa. Ayo cepetan bantu Mama. Dari tadi Papa ini pegang HP terus.
7: Lagi nge-game ini, Man. Nanggung tinggal dikit.
6: Papa ini jangan game-game terus. Hati-hati. Sekarang ini bermula nge-game ternyata cuma kedok, Pa. Karena kalau nggak waspada bisa terjebak judi online.
7: Lo ini. Aku wis diminta bayar, eh.
6: Sudah, Pa. Nggak usah main game lagi. Daripada terjebak judol, mending bantu Mama nyiapin dagangan. Sini cepat.
7: Iya.
8: Hati-hati, jerat judi online berkedok game di Indonesia sangatlah meresahkan. Korban judi online mulai dari anak-anak, dewasa, hingga parubaya. Dampak yang ditimbulkan dari bahaya judi online diantaranya adalah kecanduan hingga meningkatkan resiko bunuh diri, memicu aksi kriminal, resiko kejahatan cyber, memperburuk kondisi keuangan, dan gangguan kesehatan baik secara fisik maupun mental.
9: Kamu kok kelihatan pucat dan lesu sih?
10: Iya nih, kenapa ya?
9: Jangan-jangan kamu anemia?
10: Anemia. Terus gimana?
9: Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya kalau dikasih TTD, diminum dong.
11: TTD, Kelen?
9: Nah itu.

0: usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.
1: Lagu-lagu hits hanya di Bambangan FM.

Iya, malam-malam ngomongin soal cinta itu, aduh, rasanya kayak bener-bener pas gitu ya. Baru ketemu sudah bicara soal cinta, ya nggak apa-apa, karena ya kebayang nggak sih kalau hidup tanpa cinta itu, kata Bang Haji Rama Irama, bagai taman tak berbunga dong. Walaupun tidak selamanya cinta itu memberikan rasa bahagia, tapi filosof sejati itu bilang cinta itu tidak gila, tapi menggenggam kegilaan. Rumi berkata, jika ada seseorang yang mencintai tapi dia belum merasakan derita gila karena cinta, maka dia belum benar-benar mencintai. Ya. Ya, kita tahu bahwa Jalaluddin Rumi ini karya-karyanya sangat luar biasa ya. Jadi setiap kata yang dia tulis dan dia ucapkan tuh seperti mewakili banyak hal. Oke, saya ada di dua dekade nih. Selamat malam, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Bicara cinta tidak ada habisnya, maka hadir sebagai nomor pembuka pada malam hari ini adalah lagu dari Vina Panduwinata yang judulnya juga cukup singkat,

Masih di 88,1 Gelambangan FM, masih Mami Ian terus bersama dengan Anda sampai nanti perjalanan jam 12 malam nanti ya. Dan yang kok jam 12 sih, kita di jam 10 deng ya, sampai jam 10 nanti. Karena kita lebih pagi, enggak kayak sebelum-sebelumnya di jam 10 sampai jam 12. Tapi sekarang kita di jam 8 sampai jam 10 malam. Yang baru saja gabung di 88,1 Blambangan FM, masih ada lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara yang siap hadir untuk menemani Anda berapa saja. Bisa jadi ada yang lembur juga ya malam hari ini ya. Semangat lemburnya. Babak belur lembur. Oke. Apakah Anda punya kebiasaan ya sering refleks cek HP padahal enggak ada notif ya? Bisa jadi otak lagi capek tuh. Banyak orang menganggap kebiasaan ini cuma iseng atau sekedar gabut, tapi ternyata perilaku kecil ini bisa memberi gambaran tentang kondisi mental dan kesehatan emosional seseorang. Pernah enggak sih baru 2 menit naruh HP tiba-tiba udah buka lagi padahal enggak ada chat, enggak ada notifikasi, enggak ada juga hal-hal yang penting. Ternyata kebiasaan ini ada namanya ya, namanya micro checking. Biasanya muncul saat lagi stres, overthinking, burnout, capek mental, butuh distraksi cepat gitu ya. Otak kita tuh udah terlatih cari dopamin instan dari HP. Makanya dikit-dikit buka Instagram, TikTok, WhatsApp, bahkan cuma lihat home screen doang. Kalau dibiarkan efeknya bisa fokus gampang buyar, produktivitas turun, tidur jadi berantakan juga, mata cepat lelah, makin cemas kalau jauh dari handphone. Tapi tenang, ini tidak selalu berarti gangguan mental ya. Bisa jadi cuma tanda kalau tubuh dan pikiran Anda lagi butuh istirahat. Coba mulai pelan-pelan, matikan notifikasi yang gak penting, kurangi screen time sebelum tidur, jauhkan HP pas kerja atau belajar, dan cari aktivitas yang tanpa gadget ya. Kadang yang dibutuhkan otak itu bukan hiburan baru tapi sebenarnya yang dibutuhkan otak itu adalah jeda ya, jeda sebentar gitu ya deh. Sekarang pun Anda juga bisa gitu untuk relax sebentar, mendengarkan lagu-lagu nostalgia yang siapa tahu juga akan menambah imun dan juga memberikan ketenangan di saat Anda bersiap-siap mau beristirahat. Oke, kalau ingat lagu ini pasti ingat dong dengan satu film yang sangat luar biasa. Pemerannya dari Chad Gere dan Julia Roberts. Siapa lagi kalau bukan Britney?

Kita lanjut lagi, jumpa kita di 2 dekade dan pasti masih dari 88,1 Belambangan FM. Di 2 dekade ini pasti kita akan dengerin lagu-lagu nostalgia ya. Bukan tidak mungkin lagu-lagu nostalgia yang muncul itu adalah lagu-lagu yang memang benar-benar kita dengarkan pas kita lagi ya zaman sekolah, zaman putih abu-abu, bisa jadi juga putih biru. Tapi kenapa ya lagu yang kita dengarkan pada waktu masih sekolah rasanya itu seperti paling memorable, terutama kalau waktu masih SMA. Ternyata nama ilmiahnya itu ada loh, ketika kita itu merasa bahwa lagu tersebut itu benar-benar lagu kenangan. Namanya adalah reminiscence bump. Otak remaja lagi di fase paling sensitif buat nyerap memori. Jadi musik yang masuk di periode itu nempel banget, beda dari lagu yang kita kenal sekarang ya. Bukan cuma soal nostalgia, ini soal momen dalam hidup paling intens yang pernah dirasakan manusia. Dan kebetulan tuh ada lagunya gitu kan. Kalau misalnya tidak sengaja mendengarkan lagu dan lagunya enak, ekspresi kita kayaknya cuma senyum atau ngangguk. Tapi kalau lagu zaman SMA yang tiba-tiba keputar, beda cerita kan. Bisa-bisa kita senyum sendiri, bahkan sampai keinget momen-momen gitu loh waktu zaman SMA dulu. Hal ini ya bukan sebuah kebetulan, tapi ternyata para peneliti itu menyebutnya sebagai reminiscence bump. Sebuah global studi global dari University of apa Javascaila ini di 2025 melibatkan hampir 2000 anak dari 84 negara, menemukan bahwa musik yang paling nempel secara emosional hampir selalu adalah yang kita dengar di usia remaja. Puncaknya adalah ketika seseorang itu berusia 17 tahun. Dr. Ibella Brunat, peneliti utama dalam studi tersebut, mengatakan otak remaja itu seperti spons yang supercharged, penuh rasa ingin tahu dan haus reward, tapi belum punya filter yang sempurna. Karena otak masih berkembang, lagu yang masuk di fase itu diserap lebih dalam dari biasanya, dan bekasnya tinggal lebih lama dari yang dikira. Jadi waktu SMA, kita pertama kali nemuin musik bareng teman-teman. Nah, ketika ketemu musik yang disuka, lagunya diputar berkali-kali, entah di angkot, di kantin, di kamar, bahkan dinyanyiin lagi nongkrong. Nah, otomatis otak gak cuman menyimpan lagunya saja, tapi juga menyimpan semua yang ada di sekelilingnya, termasuk memorinya, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan hal itu gitu kan, termasuk memorinya juga. Gak cuman itu, studi yang sama juga menemukan sesuatu yang menarik, yaitu untuk laki-laki puncak memori musik itu ada di sekitar usia 16, sedangkan untuk perempuan lebih lambat, biasanya setelah usia 19 tahun. Studi ini menduga karena identitas musikal perempuan berkembang lebih panjang, banyak terikat sama momen hubungan dan pertemanan yang memanjangkan usia ya, yang memanjang sampai usia awal dewasa gitu. Nah, kira-kira lagu apa nih yang paling memorable dalam pikiran Anda ya, yang sampai sekarang tuh gak pernah lupa dan selalu pengen dikenang gitu. Okay, masih dari 88,1 Belambangan FM, Mami masih terus bersama dengan Anda. Dan nanti kita juga akan mendengarkan lagu-lagu yang hit 80-90 sampai di jam 10 malam nanti.

Belambangan kalau malam-malam kita itu tiba-tiba, kita tidur sambil kita mendengarkan lagu-lagu yang raw, raw, raw, romantic seperti ini. Itu dulu kebiasaan saya tuh gitu ya dulu tuh ya. Saya paling senang tidur, menjelang tidur ditemanin. Saya masih ingat lagu lagunya Lobo gitu kan. Kemudian saya paling ingat itu waktu menjelang tidur tuh ada satu lagu, tapi saya lupa judulnya. Pokoknya ceritanya itu "Send me the pillow that you dream on" gitu. Itu lebih lama lagi sih. Jadi umur-umur tahun-tahun segitu, umur belasan ya, karena di tahun-tahun 90-an tuh umur 18 tahun, 17 tahun gitu, saya sudah menikmati lagu-lagu lama. Dan itu menjadi kebiasaan menjelang tidur. Atau saya puter, dulu kan masih zaman kaset ya, beli kaset yang isinya itu kompilasi. Walaupun tidak, kadang beberapa penyanyinya juga Johan Untung. Penyanyi cover ya, bukan penyanyi aslinya gitu kan. Karena carinya kasetnya yang murah. Atau dalam kurung tembakan kali. Beli kaset ya, diputer. Dan menemani saya pada saat nyapu, bersih-bersih rumah, itu udah kebiasaan muter lagu-lagu lama. Sehingga ketika saya jadi penyiar, saya baru menyadari bahwa oh, ini lagu yang saya dengarkan ini adalah ternyata lagunya ini gitu. Tapi sebelum jadi penyiar, memang saya kebiasaan mendengarkan lagu-lagu yang tidak pada zamannya. Maksudnya saya umur waktu itu remaja, tapi saya mendengarkan lagu-lagu milik orang tua saya gitu loh. Jadi kebiasaan ternyata. Dan itu sangat membantu untuk memperkaya pengetahuan musik saya. Dan itu sangat membantu ketika saya menggeluti profesi sebagai seorang penyiar yang notabene bergelut dengan lagu-lagu yang bahkan diantaranya bukanlah lagu-lagu yang ada di era saya dulu gitu ya. Pengetahuan musiknya ternyata udah dipupuk sejak remaja itu. Okay. Baik, yang baru saja bergabung di 88,1 Belambangan FM, apakah ada juga di antara Anda yang terkenang juga dengan lagu-lagu, beberapa di antaranya tadi karena udah lagu-lagu Indonesia udah, kemudian kita bergeser ke lagu-lagu mancanegara. Kalau tadi itu ada Carpenters dengan Yesterday Once More, saya suka sekali dengan lagu ini karena lagu ini juga bercerita bagaimana ketika radio itu juga, ketika mendengarkan lagu-lagu di radio, dia terkenang dengan sesuatu. Nah, radio itu juga begitu kan perannya di tahun-tahun keemasan nih. Media komunikasi radio itu adalah yang paling deket, yang paling akrab dan paling personal gitu. Karena kalau udah kenal sama penyiarnya, biasanya kita bisa disebut-sebut namanya secara langsung. Oke, selamat malam untuk Ibu Nina yang malam hari ini lagi bobo, kayak gitu kan. Radio menjadi sahabat yang paling dekat gitu. Seperti juga lagu-lagu yang diputar kadang-kadang pas banget dengan suasana dan situasi hati pada saat itu. Kalau lagi

universal, jadi sangat luas sekali. Bisa cinta anak kepada ibunya, bisa cinta ibu kepada anaknya, atau juga cinta antara hubungan laki-laki dan perempuan. Oke, kita akan dengarkan lagunya Diana Ross dengan When You Tell Me That You Love Me.

Baik, selamat malam bagi yang baru saja bergabung di 88,1 Blambangan FM. Kita masih di dua dekade dan perjumpaan kita masih ada sedikit waktu ya. Sampai nanti selesai jam 12 malam. Nah, percayakah Anda, sahabat Blambangan, bahwa ternyata milenial itu rentan sekali terkena gangguan mental. Gangguan mental bisa berawal dari stres yang terabaikan, sehingga dibutuhkan peran dari keluarga untuk segera mungkin mendeteksi secara dini gejala stres ini. Terkait dengan gangguan mental, data dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO menunjukkan bahwa setengah dari penyakit mental bermula sejak remaja, yakni usia 14 tahun, dengan banyak kasus yang tidak tertangani sejak dini. Dan tahukah Anda, akibat dari krisis mental yang dialami oleh para remaja ini, bunuh diri akibat depresi juga menjadi penyebab kematian tertinggi pada anak muda usia 15-29 tahun. Artinya, milenial sangat beresiko mengalami gangguan mental. Padahal usia milenial merupakan saat yang paling tepat untuk menunjukkan eksistensi diri dan mulai menentukan kira-kira arah masa depannya seperti apa. Di sisi lain, pada usia milenial ini banyak terjadi perubahan fisik juga, emosional, psikologis, finansial, bahkan juga lingkungan pergaulan. Perubahan ini adalah waktu transisi bagi mereka untuk menjadi pribadi yang matang. Tetapi bagi yang tidak siap mental, ini juga akan mengganggu pertumbuhan mental mereka. Selain itu, konsep perfeksionis mampu menciptakan persoalan mental juga. Dengan kehadiran media sosial, para milenial itu selalu ingin terlihat sempurna, bersinar dalam lingkungan pergaulannya, dan malu jika kondisi ekonomi keluarga tidak seperti lingkungan pergaulannya ya. Seseorang yang cenderung perfeksionis akan berjuang keras untuk meraih kesempurnaan dan bisa bereaksi negatif terhadap sebuah kesalahan yang kecil saja. Mereka bisa mengkritik diri sendiri secara keras jika gagal melakukan suatu hal, bahkan dengan mudah menyalahkan orang-orang lain di sekitarnya ya. Dan kehadiran media sosial seharusnya bisa memudahkan koneksi sosial, tapi kenyataannya justru menampilkan dunia fatamorgana yang penuh kebahagiaan, kemewahan yang terbingkai rapi dalam feed Instagram, WhatsApp story, ataupun media sosial lainnya. Ya, begitulah ya. Dan hasilnya, menggunakan media sosial yang berlebihan ternyata juga mengakibatkan ketergantungan dan membuat sebagian milenial tidak percaya diri. Mereka berusaha membandingkan diri dengan orang lain. Mereka lihat media sosial, kemudian kecemasan yang amat sangat, dan kemudian menjadi pribadi yang manipulatif agar terlihat sempurna. Dan ini juga bagian dari hal-hal yang menumbuhkan depresi ketika perfeksionis yang mereka inginkan tidak tercapai. Dan satu lagi nih ya, sahabat Blambangan, segala aspek dalam kehidupan tentunya turut berperan menciptakan sistem pendukung atau support system bagi penderita gangguan mental ini. Masyarakat harus segera menyadari, kita juga sebagai orang tua juga harus segera menyadari dan berhenti menganggap orang dengan gangguan mental sebagai sosok yang aneh, hina, atau bahkan asing. Tapi sayangnya, kesadaran masyarakat untuk turut serta membantu, mengobati, menyelamatkan gangguan mental yang dialami oleh para milenial ini sangat rendah. Karena mereka merasa malu ya, bila mana ada keluarga yang mengalami itu, mereka malu untuk memeriksakan diri ke psikolog barangkali, atau berkonsultasi dengan psikolog barangkali, atau berbincang dengan mereka untuk sekedar tahu apa sih, kenapa aku jadi seperti ini, kenapa aku merasa seperti ini, seperti ada yang hal aneh ya. Ini juga sangat minim, dan rata-rata juga mereka gak mau mengeluarkan kos hanya untuk membicarakan atau mencari orang yang tepat untuk sharing terhadap apa yang sedang mereka alami saat ini. Nah, tentu saja tidak ada salahnya juga bagi kita sebagai orang tua, atau Anda juga punya teman, atau Anda juga punya ponakan, atau punya saudara, menguatkan mental anak-anak milenial untuk tetap bisa menjadi pribadi yang tangguh, menjadi diri sendiri. Tidak perlu memanipulasi segala hal yang sebenarnya hanya fatamorgana saja ya. Eksistensi ditunjukkan dengan prestasi, bukan hal-hal yang bersifat hedonis. Masih di dua dekade
Sahabat Blambangan masih dengan nomor-nomor yang pernah hit di tahun 80-an dan di tahun 90-an. Di 94 saya pernah mendengarkan lagu ini ketika lagi perpisahan. Waktu zaman masih duduk di bangku SLT ya. Cie, apal banget loh dengan lagu ini. Judulnya adalah Reggae Waiting dari Richard Mack. Saya pengen bingkiskan buat teman-teman saya yang masih tetap setia di 88,1 Blambangan FM.

Ternyata tidak bisa berlama-lama, Richard Sanderson dengan Reality. Ini ternyata membawa kita di ujung perjumpaan kita, sahabat Bambangan, masih di 88,1 dengan 2 dekade. Mami harus segera pamit undur dari ruangan dengar Anda. Pastikan Anda terus bersama 88,1 Bambangan FM. Besok pagi kita akan menjumpai Anda dengan program-program yang sangat luar biasa. Program yang kontennya informasi, kemudian juga edukasi, hiburan. Ini adalah hal yang paling penting yang ingin kami sampaikan untuk Anda semuanya, agar nilai manfaat untuk mendengarkan radio bisa terus Anda rasakan. Mami harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, bahagia selalu untuk Anda.

0: Yang usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.
1: Lagu-lagu hits hanya di Bambangan FM.

malam-malam ngomongin soal cinta itu, aduh rasanya kayak bener-bener pas gitu ya. Baru ketemu sudah bicara soal cinta, ya gak apa-apa. Karena ya kebayang gak sih kalau hidup tanpa cinta itu, kata Bang Haji Rama Irama, bagai taman tak berbunga dong. Walaupun tidak selamanya cinta itu memberikan rasa bahagia, tapi filosof sejati itu bilang cinta itu tidak gila tapi menggenggam kegilaan. Rumi berkata, jika ada seseorang yang mencintai tapi dia belum merasakan derita gila karena cinta, maka dia belum benar-benar mencintai. Ya ya ya ya. Ya kita tahu bahwa Jalaluddin Rumi ini karya-karyanya sangat luar biasa ya. Jadi setiap kata yang dia tulis dan dia ucapkan tuh seperti mewakili banyak hal. Oke, saya ada di dua dekade nih. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Bicara cinta tidak ada habisnya, maka hadir sebagai nomor pembuka pada malam hari ini adalah lagu dari Dian Vina Panduwinata yang judulnya juga cukup singkat, Cinta Gitu Aja, bersama

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, muji syukur dateng arsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Anggih kanthi limpahan nikmat, pitulungan, kawelasan saha kemurahanipun, kita sedaya saat menika saged sareng-sareng makempal dados setunggal wonten ing salah setunggalipun majlis ingkang mulya, panggenan ingkang dipun remeni Gusti Allah, panggenan pengajian dalam rangka kita hormat dinten agung peristiwa sejarah dunia merengeti lahiripun pemimpin umat sak jagat ingkang badhe tanggung jawab dunia nganti akhirat, ingkang mangke sanggup badhe maringi syafaat dateng umat khususipun benjing wonten ing dinten kiamat, inggih menika junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi wilujeng pikantuk ridhanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bapak ibu ingkang kula hormati, merengeti maulid nabi niki midherek dawuh Kanjeng Nabi, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa sing gelem hormat, gelem ngegungake, gelem mulyakno dina kelahiranku, jare Kanjeng Nabi, mongko wong iku besok bakal diparingi syafaat ana ing dina kiamat. Allahumma amin. Di samping niku wonten dawuh sanes, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ingkang cara jawinipun kirang langkung, sapa sing ngurip-ngurip sunnahku padha karo wong iku tresna karo aku. Lho. Lah wong sing tresna karo aku besok bareng-bareng karo ingsun mlebu swarga. Allahumma amin. Bu. Ibu. Alah, kemayune. Pengen mlebu swarga napa neraka, Bu? Swarga. Bapake pengen swarga apa neraka? Kok sego piye to? Swarga apa neraka kok sego? Sapa iki? Swarga nggih, Pak Bu nggih? Mlebet piyambak napa pengen bareng karo Kanjeng Nabi? Muga-muga sareng kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Tapi nggih niku syaratte kudu cinta, kudu tresna, kudu seneng kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu tresna mboten kalih Kanjeng Nabi? Tresna. Saestu? Saestu. Kalih kula? Ora ya wis. Saya sudah ada yang mencintai. Iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak ibu ingkang kula hormati. Lah nek jenengan seneng karo Kanjeng Nabi sakniki kula takoki, buktine napa? Lho ngono. Sebab dari arek-arek iku cinta tanpa bukti namanya cinta palsu. Heh, kok palsu? Cinta palsu. Lho, wong seneng kan bukan hanya sekedar I love you, aku cinta padamu, ra gak ngono tok, Bu. Harus ada buktinya. Wah, buktine akeh, Pak, wong seneng niku. Antawisipun nggih, siji. Buktine wong seneng, Pak. Wong iku nek seneng akeh ilinge karo sing disenengi. Saenggon-enggon nang ngendi wae tansah kelingan karo sing disenengi. Di mana saja, kapan saja berada, selalu ingat kepada yang dicintai. Tai-tai dia. Sopo. Selalu ingat kepada yang dicintai. Lu kok malah banter ini? Saru, ngawur ya sopo. Selalu ingat kepada yang dicintai. Gimana lo?
1: Loh,
0: nyata napa mboten? Contoh nggih. Ibu-ibu kemutan zaman sik manten anyar karo bapake. Wah, manten anyar kan seneng-senenge, ya wis sak nggon-nggon ya kelingan karo bapake, nggih to? Mau makan ingat pakmu, mau tidur ingat pakmu, mau anu ingat pakmu.
1: Loh,
0: nggih napa nggih?
1: Lah wong duwe sandal anyar iki lho. Salat nang masjid iki lagi Allahu Akbar sekelingan sandale. Waduh, kanggo nek ilang piye? Lho.
0: Mergo ya seneng niku wau. Sami, menawi kita pancen ngaku seneng karo Kanjeng Nabi ya, ayo diusahakno nang ngendi nggon kapan wae tansah eling karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Oh,
0: ngoten.
1: Siji niku,
0: nggih, dileng-eling. Nomor kali di samping wong kuwi nek seneng tansah eling karo sing disenengi. Sing nomor kali akeh nyebute karo sing disenengi niku. Mula wong nek seneng sak

wis diceritakno terus. Turune nganti nglindur. Ren ren ren ren ren. Oh zikir kok ati dlewer, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Maha, ya Maha, ya Maha. Ora iso dadi ya Honda, ya Suzuki barang ini. Ya Allah, naudzubillah min dari. Lho sami to, Bu. Nek pancen kita ngaku cinta, tresno, demen karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo. Diakehno oleh nyebut asmane Kanjeng Nabi kanthi sarana mau selawat Nabi. Ngeten Pak Bu nggih? Kula-kula mboten bosen-bosen monggo Bapak Ibu oleh maca selawat dikatai. Kula kan sering matur to. Selawat niku amal ibadah penak lakone akeh ganjarane. Diwaca karo mlaku iso, karo lungguh monggo, karo ngadeg kena. Lho Pak, diwaca neng omah pantes, neng toko cocok, neng musola sae, teng masjid monggo, teng pengajian oke. Pokoke selawat ku enak, Bu. Mboten kaya salat. Salat ku kan syaraté kathah. Kudu suci saka hadas gedhe, hadas cilik. Lagi wudu witake kudu ngerti ilmune wudu. Fardune wudu ki apa wae? Sunah-sunahe wudu ki apa wae? Sing batalke wudu ki apa? Kan ya kudu ngerti, Pak. Wah niku kudu ngaji nek niku. Nek maca selawat kan gampil. Nganggu lagu ya monggo, ora dilagokne ya ora apa-apa. Diwaca banter ya kena. Diwaca lirih ya monggo. Lho. Enak to, Ge? Lah, ibu-ibu iki nek tunggu warung tinimbang dlongap dlongap ora ana sing tuku, mbok maca selawat. Genah entuk bathi. Lho kok guyu. Bathi napa, Pak? Ya bathi ganjaran. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad entuk ganjaran. Engko insyaallah barokah dagangane laris. Lho ngono lho. Allahumma amin. Nek masak bareng tinimbang ngalamun kan enak to, Bu, disambi karo maca selawat.

0: karo ngulek sambel gitu. Ati seneng, masake mateng, oleh ganjaran. Loh, alhamdulillah. Bapake kok sawah teko omah kaget. Loh, Bu, dengaren masakmu kok enak men dina iki? Nggih, Pak, wong bumbune selawat tok. Heh. Saking senenge bapake to. Terus Bu di wahi hadiah gelang karet 5. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngerti nih Bu ge? Ngomong anak, bareng kan sholawatan enak. Allahumma sholli wa sallim ala meneng anakmu Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ngerti Bu? Anakku sing ganteng, ganteng-ganteng dewe. Loh, nek lanang gitu. Besok gede pinter ngaji lan sekolah. Insyaallah anake meneng. Aku mono mung sak derma wong tuwa. Loh, tak dongakno muga-muga dadi wong mulya. Loh, Allahumma
1: amin.
0: Ora kok kentile geyong. Sing kentil iki apa nih? Sing geyong iki apa nih? Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Keistimewaane selawat malih Bu. Selawat niku kan amal ibadah diperintahne dening Allah, tur Allah piyambak nderek nglampahi, ngoten lho. Mboten kaya salat. Salat niku kan perintahe Allah. Allah mboten salat kaya jenengan. Lho, ngoten lho. Contoh malih puasa. Puasa niku perintahe Allah. Ning Allah mboten puasa kaya kula jenengan. Lah kok nek Gusti Allah puasa ra ya lucu apa? Anu, Gusti Allah bukane kolak. Gusti Allah bukane

0: النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: Sak temene Allah lan para malaikate Gusti Allah kabeh do maca selawat katur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah dawuh, he wong sing padha iman, akehno sira kabeh oleh padha maca selawat lan salam diaturne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih, Bu? Ya mung mawon bentene ngeten, Pak, Bu. Nek kula njenengan mau selawat katur Kanjeng Nabi niki nyuwunke rahmat saking ngarsanipun Allah diaturke Kanjeng Nabi. Tapi nek Allah mboten, Allah niki maringi rahmat dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Rablah monggo, sakniki sareng-sareng kita buktekaken mau selawat, Ibu nggih. Di lagu ini apa mboten? Lagu lawas apa lagu anyar? Sing anyar dereng dadi kok. Ah, sing lawas wis rusak nih. Enggak, lagune cara pundi? Lho lagu niku warna-warna kok. Saben daerah duwe ciri khas dhewe-dhewe kok. Nggih napa nggih? Mboten apa-apa to. Lagu

beda meneh. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Jawa Timur lagi beda-beda.

Bicara seragen itu. Lagu warna-warna ra masalah, Pak, Bu. Lah, Mbah Yai nek mulang santri yo nganggo lagu. Disyairno. Dirungokne yo penak. Lek ngapalno gampang. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustofa habibina. Karo klothekan meja wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fi tajwidi nazman khurira. Enak nggih ta? Enggak sakniki mau selawat sareng-sareng nggih. Lagune lagu sing biasa mawon. Mungkin kersane sedaya saged Pak Bu nggih. Gandeng niki merengeti Maulid Nabi nggih. Sekedhik mengungkap riwayate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Selawate selawat badar mawon Pak Bu nggih. Kersane sedaya saged. Lagune ngeten. Shalatullah salamullah. Saged ta? Sing selawate banter muga-muga diparingi gampang nek donya urutan. Amin. Amin. Nek gak tak model ngono gak demuni kok. Enggak Bu. 1 2 3 4.

Allahumma sholli ala Muhammad. Nggo, sakniki syairan sareng-sareng. Syair niki anu ku, kadang-kadang kangge puji-pujian teng masjid niku lho nek ajeng salat. Tapi sakniki kok mboten nate mireng to kula. Wis rapate usum marakno. Nggo diusumne meneh nggih. Oh niki sejarah penting Pak Bu. Niki lho syaire Kanjeng Nabi lahir ing Mekah. Lho, ayo bareng ibu-ibu kok gak muni. Gak apa lho Bu. Lah apalmu apa? Cocak rawa. Ya Allah. Rolas Maulid. Ayo tahun kok gak tahun semut Bu. Diarani tahun gajah iki tenan Pak Bu. Enten sejarah jelasaken bilih rikala semanten enten rombongan tentara tumpakane gajah sing mimpin raja Ab nuju neng kutha Mek. Tujuane badhe ngrusak ka neng akhire ya ka alhamdulillah. Enggak ada bacot, nah aku lho bisa. Bapak ibu yang kalau hormati gajah ini kalah emang karo kerikil. Ngertes kerikil? Apa? Kerikil ini kerikil yang sikil. Mulut cilik. Kerikil itu cuwili iso ngalah no gajah. Gak sing balang no ini manuk. Orang manuk cutak rawa. Manuk apa? Manuk ababil. Wow. Niki enten hikmahe kok, Pak. Gajah sakmono gedene kok kalah karo krikil. Iki maksudnya ngeten lho, pelajaran kangge kita, sekecil apapun makhluk Allah, pasti ada manfaatnya. Mula urip nang donya gak oleh ngina karo padha-padha, ngina karo makhluk sing cilik-cilik. Ha nah, contoh, jenengan duwe sepeda motor anyar. Wes sembuarange orisinil, ning gak ana pentile. Upamane, lho pentil kuwi kan cilik. Gergane ya murah. Tenggene sepeda paling pira ya mung 2 senti sing digunakno. Ning nek gak ana pentile, bane gembes, akhire gak iso ditumpaki. Bener apa mboten? Lho, kok iso cerita pentil mau piye, Bu? Mboten-mboten, maksud kula wau jelaske. Tahun gajah wau lho nggih. Enggak dibacutno kok malah tekan ndi-ndi kok. Tekan ngendi syaire mau? Gajah ingkang rama niku nggih. Asma

0: Pon, mugi-mugi donga kita wau dipun ijabahi. Allahumma
1: amin.
0: Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pramila monggo mangke kula ajak sareng-sareng dipun tambahi anggenipun sami maos selawat Nabi. Nggih Pak Bu nggih? Nggih. Fadilah maos selawat Nabi niku kathah Pak. Niki kula aturaken salah setunggalipun hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atani Jibril wa Israfil wa Izrail wa Mikail alaihimus sholatu wassalam. Kanjeng Nabi dawuh salah setunggalipun wekdal Kanjeng Nabi niki kerawan tamu. Tamune sekawan. Ngene iku malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Izrail kalian malaikat Mikail. Faqala Jibril, lajeng malaikat Jibril matur, "Ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, man sallallahu alaika asyra marratin sinten tiyangipun ingkang kersa maos selawat katur panjenengan kaping sedasa ana akhidun biyadihi wa amruhu ala sirat benjing menawi nguwat jembatan sirat tiyang niku ajeng kula cekel tangane ajeng kula tuntun." Oh Bu, Allahumma amin. Niku janjine malaikat Jibril niku. Lajeng waqala Mikail, malaikat Mikail nggih matur, ana aslihi min haudik sinten tiyangipun ingkang kersa maos selawat kaping sedasa kula benjing sanggup nyaosi omben-omben dateng tiyang niku wau saking telaga panjenengan. Oh Allahumma amin. Waqala Israfil, lajeng malaikat Israfil nggih matur, ana asjudullah ta'ala ma arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu lah sinten tiyangipun ingkang maos selawat katur panjenengan kaping sedasa. Janjine malaikat Israfil, kula lajeng sujud teng ngarsane Allah, mboten kula angkat sirah kula menawi tiyang niku dereng diparingi pangapura kalih Allah Subhanahu wa taala. Oh, Allahumma amin. Maqala Izrail, lajeng malaikat Izrail nggih matur, ana aqbidu ruhahu kama qabattu arwahal anbiya alaihimus salatu wassalam. Sinten tiyangipun ingkang kersa maos selawat katur panjenengan kaping sedasa. Benjing menawi kula nyabut ruhipun tiyang niku, ajeng kula jabut kados ruhipun para nabi. Ya Allah. Allahumma amin. Bu, niki wau sing matur sing janji malaikat matur teng Kanjeng Nabi lho, kira-kira ngapusi napa mboten? Allahumma amin. Neng yo aja salah paham ku terus selawatan tok ping 10 terus ora salat, ora puasa, ora ngaji. Ampun ngoten. Niki kula aturaken jelasaken saking keutamaanipun maos selawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, salajengipun bukti cinta ingkang nomor 3 nggih menika taat kalian ingkang dipun tresnani. Oh. Man ahabba syai'an fahuwa 'abduh. Ngaten nika. Sapa wong sing seneng karo suwiji-wiji, mongko ndek sanggup dadi kawulane, sanggup jadi hambanya. Lho, wong ki nek seneng kono apa-apa manut to, Bu? Nggih to? Bu. Jenengan tresna mboten kali bapak? Buktine napa? Menawi diperintah bapak taat. Loh. Ma, ya pa? Waduh. Gawekno teh, Ma. Ya pa? Guayane mama papa. Gawekno kopi, Bu. Nggih. Gawekno wedang jahe, Bu. Nggih. Gawekno wedang jeruk, Bu. Nggih. Kumbahno sarungku, Bu. Nggih. Setelikakno lambiku, Bu. Nggih. Tukokne rokok, Bu. Nggih. Aku pijeti, Bu. Nggih. Aku anu, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho sami to. menawi kita pancen tresno kali Kanjeng Nabi, cinta kali Allah Subhanahu wa taala, monggo dibuktikan dengan kita taat kepada Nabi, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanthi sarana kita kersa nindakaken dawuh-dawuhipun agami Islam, supados kita diparingi slamet donya lan akhirat. Allahumma amin. Lho kula sering matur to, Islam itu kan maknane slamet. Lho wong urip niku sing digoleki nggih slamet to, Pak Bu. Angger slamet niku nomor 1 kok. Lho nggih. Wong kadang ana wong arep budhal merantau, pamit karo wong tuane, Pak, kula ajeng lunga teng Jakarta. Ya nggih, wong tua gak iso nyangane apa-apa ya, tak sangoni slamet. Ngono, Pak. Nggih to? Maling piye golek slamet to. Lho nggih wong dhek nyolong ki ndonga. Hah, muga-muga gak konangan. Lho, golek slamet. Napa mulih kula jenengan? Sing dipados nggih slamet dunya, slamet akhirat. Allahumma amin. Bu. Jenengan butuh slamet napa mboten? Betul. Ya engko slamet tak omongane. Mboten-mboten maksud kula slamet uripe ngono lho, nggih. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong malah kadang ana sing gawe singkatan Islam iku tek ditulis huruf 5. I S L A M. I napa, Bu? Ingin. Wanter salah. I ingin, S selamat, L laksanakan, A ajaran, M Muhammad. Islam ingin selamat, laksanakan ajaran Muhammad. Oh, kecewa dia. Ning ya ana Bu sing maknani Islam, Isa, subuh, luhur, asar, maghrib, maksudnya nek pengin selamat uripe dunya akhirat dadi wong Islam ya kudu nindakake salat 5 wektu. Ngaten ya Pak Bu nggih. Pun niku sedaya sae niku. Bapak Ibu ingkang kula hormati, pramila kula mboten bosen-bosen ngemotaken lan ngajak, monggo tuntunan Islam niki dipun tindakaken ingkang saestu. Aja Islam mongke kedok tok ngakune Islam tapi gak sembahyang. Lah Islam mung KTP-ne. Lah besok sireng swarga ra mung KTP-ne tok. Lah wonge nang endi? Naudzubillah mi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Anda jangan kemana-mana. Saya segera kembali setelah yang satu ini. Enggak, Pak Bu, diselingi syairian nggih kados biasane nggih. Niki cocoke lagu lawas nih, Islam KTP. Muga-muga kanthi lantaran syair niki mangke, Pak Bu. Sing Islame nembe KTP-ne mangke saged nindakaken tuntunan Islam ingkang sak mesthine. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Mas, musik. Ayo, musik dong.

0: Bapak Ibu ingkang kula hormati, mbon pinten wau Bu? Tiga nggih. Nah, sakniki sing nomor sekawan, bukti cinta adalah sanggup berkorban demi yang dicintai. Oh. Lho wong ki nek seneng Pak Bu, korban apa ae oke. Korban tenaga, siap. Korban waktu, siap. Korban bondo, oke. Nek perlu korban nyawa, siap. Oh. Seneng nggih napa nggih? Lho, kathah to, mung gara-gara seneng cewek ngene nganti ngorbanke nyawa, do paten-patenan nggih to. Apel direwangi udan-udan nekat kudung godhong. Ya Allah. Lho niki lho Pak Bu, mergo seneng. Bu. Jenengan kali Bapak tresna napa mboten?
1: Tresna.
0: Buktine napa? Sanggup berkorban demi Bapak. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki sungguh mati ku cinta Pakmu. Ngono kae lho. Pak. Jenengan kali putra tresna napa mboten?
1: Tresna.
0: Buktine napa? Sanggup berkorban demi anak. Putrane matur, "Pak,
2: apa?
0: Nyuwun arta?"
2: "Nyah."
0: "Nyuwun sepatu, Pak?"
2: "Nyah."
0: "Nyuwun klambi, Pak?"
2: "Nyah."
0: "Nyuwun celana, Pak?"
2: "Nyah."
0: "Nyuwun rabi, Pak?" Allahumma sholli ala Muhammad. Lho, wong tresna iki ngoten niku Bu buktine. Nggih? Bapak Ibu ingkang kula hormati, mula ngibadah barang kanger dilambari seneng ya kepenak. Wong seneng ki abot dadi enteng, adoh dadi cedhak, lho. Rekoso dadi penak. Oh, mergo seneng. Nggih napa mboten?
1: Nggih.
0: Subuh adem-adem nekat mergo seneng ya gak masalah. Lho, ngoten lho Pak Bu, seneng kok. Mbon, nek mboten percaya, kula caosi contoh Bu. Wong ki nek seneng sanggup berkorban apa saja. Umpamane ngeten. Ana arek enom pacaran. Awan kencan. Sing lanang ngomong. Yang. Ya kanda. Piye nek kok bengi nonton film neng Solo piye? Oh, sumangga, sumangga. Ah, tenan Bu. Wektu maghrib. Sing lanang iki ya mara, padahal iku gremes, gek sing lanang ya pilek. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Alah, wedokane ya ngetek ae. Loh, sios Mas.
2: Oh piye, kadung kok.
0: Loh lan jenengan pilek kok.
2: Pilek gak masalah. Aku pilek iki ketemu kowe malah waras. Ya Allah.
0: Lah niteh napa mung kendaraane niki diasta bapak tindak
2: numpak saeneke to
0: ora ana sepeda motor ya GL ra masalah anu Bu GL iki genjer langsung iki pitontel unta
2: nah
0: saestu
2: waktu maghrib budal wong loro boncengan
0: numpak sepeda unta lho Bu sepeda ontel wong pedale diganti kayu ngono ora ana selebor ya. Kreket remes randang. Lho ngono ku sing edok goncange ya nempel kaya perangko. Alah ya Allah. Padahal Sragen Solo iki tebih lho. 30 kilo ya, Pak. Barang wis kira-kira entuk 10 kilo to. Sing lanang wis kuwesel. Wong ambekane wis menggah pindho. Menggah pindho iki menggah-menggah lho, Bu. Sing edok takok, apa kesel Mas?
2: Ora.
0: Wadah selempoh. Lah wong seneng niku wae. Ora dirasa.
2: Nah,
0: kocap kacirta mangkono bareng dugi Solo, nonton film, delok karcise, tikete, lho, wong siji 5.000. Berarti 10.000. Kamangka dompete isine mung 15.000 lho, Bu.
2: Ya Allah.
0: Bareng nonton film, sing wedok ngomong, "Oh, kanda."
2: "Ya, sayang."
0: Prek. Kula luwe.
2: Aku ya luwe. Piye iki? Mangan
0: sate apa bakso mie ayam? Kayane dhuwit ngarep 5.000 namane sate. Ya Allah.
2: wong iki nek seneng subhanallah. Akhire ngisi pitik pun Mas, kula mboten remen sate kok. Padus bakso mawon kok.
0: Yo,
2: mubeng ku. Ngontel meneh wong loro gek sak kutha Solo diubengi kabeh. Lah golek bakso sing murah. Dhuwit 5000 lho. Lah akhire saestu wong loro mangan bakso gek semangkok regane 2500. Lho ngono ku. Tengah-tengah yang mangan ya iso tawa-tawa. Tanduk adek, warkna wis sak karepmu. Kayane padha duwite entek lho. Dalar sing wedok ya pangerten. Pun Mas, kula pun warek. Mungkin nek artone jenengan telas, entek ora masalah wong aku jek ndek sepatu kok. Subhanallah. Lho Pak, Bu, wong senengi ngeten iki, kelangan wektu, kelangan tenaga, kelangan duit, awak lempoh nek perlu sepedane logrek dilakoni. Mergo napa? Seneng niku wau. Ngene apa mboten?
1: Nggih.
2: Niku emong seneng karo cewek, Pak, padahal cewek ya entote ya ora enak. Lah apa meneh nek kita ngaku cinta kalih Islam, cinta kalih Allah, cinta kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, monggo. Kita kedah sanggup berkorban demi Islam. Korban waktu, korban tenaga, korban bondo, nek perlu korban nyawa. Lho ngono. Pak, Bu, Bapak Ibu ingkang kula hormati. Pon. Niku wau bukti-bukti cinta, Pak, Bu. Enten pinten wau? Sekawan nggih. Engko disimpulno. Siji, eling karo sing di tresnani. Loro, akeh nyebute karo sing di tresnani. Telu, taat karo sing di tresnani. Sekawan, sanggup berkorban demi yang dicintai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mugi-mugi kita sedaya diparing kekuatan kali Allah zahir batin saged ngamalaken nggih. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kula kinten mekaten rumiyin ingkang saged melaturaken. Mugi-mugi manfaat bidini wa dunia wal akhirah. Allahumma
1: amin.
2: Lan sedaya kalepatan zahir batin nyuwun pangapunten. Insyaallah mangke sanes sekedar saketipun sambung malih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 88,1 to the rhythm. Lambangan FM.
1: Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.

listening to Rumbungan Radio.

0: Asli.
1: Kenapa sih kayak
0: capek gue?
1: Ini lo gak posting apaan sih?
0: Maksud lo?
1: Ini video-videonya gak jelas gini.
0: Ah bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
1: Ih, lihat tuh ada gambar kucing, tawuran. Maksud sih? Serem-serem gini.
0: Loh kok Instagram gue gak bisa dibuka?
1: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
0: Enggak kok bener, gue gak mungkin lupa.
1: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
0: Aduh.
2: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
3: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan. Merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
4: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
5: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk. Dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
6: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
7: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun.
8: Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.

Perkembangan teknologi udah makin pesat dan maju. Media sosial bukan hal asing lagi buat gue. Segala jenis informasi bisa gue akses dan gue bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, gue update semua. Kelas kosong, share. Konser musik, share.